Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Queen of Disaster itu nomor 2 by Lauren featuring Nata. Dan tahu nggak di tanggal 20 September itu kan tadi diperingati sebagai World Cleaning Up Day ya. Nah, ini itu diselenggarakan atau berkaitan dengan perkembangan teknologi blockchain dan juga aset digital, di mana tanggal yang sama juga ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai World Cleanup Day atau Hari Aksi Bersih Sedunia. Dan ini juga memiliki sejarah loh ternyata bagi masyarakat Bali karena menjadi tanggal puputan Bandung juga. Nah, di Hari World Cleanup Day ini bisa dibilang PBB itu melalui Revolusi 78/122 menetapkan bahwa 20 September sebagai Hari Aksi Bersih Sedunia setiap tahun harus diperingati dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan juga mendorong masyarakat, organisasi pemerintah dan juga dunia usaha gitu ya, serta juga memberikan yang namanya kelompok lain untuk melakukan kegiatan bersih-bersih dan pengelolaan sampah. Dan PBB ini juga ngangkat tema untuk tahun ini yaitu From Clean Plates to Clean Cities atau dari piring bersih ke kota bersih. Fokus tahun ini adalah persoalan sampah makanan dan juga upaya untuk mengurangi makanan yang terbuang, sekaligus juga mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. PBB juga bilang sama Pro2 bahwa sekitar 1,05 miliar ton makanan terbuang pada 2022 dan di tingkat rumah tangga, layanan makanan dan juga perdagangan eceran. Sampah makanan juga berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dan juga penggunaan lahan dan air serta tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah. Jadi kita harus lebih bijak lagi teman-teman berdua.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan Mama pulang. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain. Terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu nih yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: The Mambo Duo with Goodbye, A Letter for Myself.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: persembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Kadang kita ngerasa paling bisa, paling cepet, paling tahu jalan keluar. Tapi dalam kerja tim tahun P2, yang paling penting bukan siapa yang paling dulu sampai, tapi siapa yang gak ninggalin siapapun di belakang. Ego boleh tinggi, tapi hasilnya bakal lebih berarti kalau semua ikut nyampe bareng. Kerja tim itu teman P2 bukan tentang bersinar sendiri, tapi bikin semua orang bersinar bareng-bareng. Karena satu orang bisa hebat, tapi tim yang kompak bisa jadi luar biasa. So, tahun P2 bukan siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling bisa diajak maju bareng. Kalau mau lari cepat, lari sendiri. Tapi kalau mau sampai jauh, lari bareng tim.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah.

0: suruh di tengah jalan.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Ini dia, kita langsung spill aja yang udah gabung bareng Rahma. Ada dari siapa di sana? Tadi ada Yeni sama Murtazah gitu ya. Ini ada juga In.Bluan yang katanya sama berdua di hari clean up world sedunia itu kegiatan bersih-bersih yang dia lakukan itu adalah ngepel dan juga bersihin kamar. Sedangkan kalau Gilang itu cuci baju sih, karena besok kerja ya Gilang ya. Terus ada juga nih yang gabung bareng Rahma sama Pro 2 dari Likiu 23, cuci baju juga kak, mau request dong tak semudah Om Pimpa. Dari Nabila Takia, udah ada guys, setelah aku teror gitu ya MD-nya, akhirnya udah masuk lagunya, aku langsung puterin karena aku juga suka banget sama lagu ini, seviral itu. Terus In.Bluan juga bilang katanya setrika cucian, jadi selain ngepel dan juga bersihin kamar, setrika sama cucian seminggu gitu ya, itu juga lagi dia lakuin. Mau lagi dong kak puterin satu lagunya, Fajar Nu dengan Salah Apa Aku. Makasih. Oke, itu juga mewakili requestan dari siapa ya tadi ya, Yeni Lindawati yang katanya juga ikutan ganti spray itu sama Bro 2. Salah Apa Aku dari Fajar Nur. So sama Bro 2, kita close untuk program kita di Selamat Pagi Teman Bro 2 yang bikin pagi kamu semakin seru. Dan dua lagu aku puterin karena kalian udah ikutan seru-seruan juga bareng Rahma. Ada lagu dari Nabila Takia dengan Tak Semudah Hompimpa dan juga Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Okay, itu Prodi Wah. Ada Pandara featuring Matter Hello dengan Terbit. Dan itu udah temenin kita sampai di pukul 9:18. Ini aku mau spill lagi teman Prodi Wah. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, Indonesia itu kan punya beragam macam alat musik tradisional gitu ya. Dan yang orang-orang kurang mengetahui ini tuh ada di Sulawesi Barat. Gorontalo kalian tahu gak apa? Yes, kita punya Pulau Palu, teman Pradua. Nah, kalau Sulawesi Barat, itu kita juga punya loh, sama bahannya dari bambu juga. Tapi, ada sedikit perpaduannya, ada kelapa dan juga ada daun gitu ya. Jadi, namanya ini adalah calong atau yang dikenal dalam bahasa Mandar, alat musik yang terbuat dari buah kelapa dan bilahan bambu. Terus dilansir juga teman produk dari Pariwisata Indonesia, calong ini awalnya menjadi hiburan para petani Mandar ketika menunggu hasil panen di sawah. Dan sekarang calong dapat dimainkan secara berkelompok dalam berbagai pertunjukan musik. Sulawesi Barat juga memiliki pompang yang berasal dari masyarakat Mamasa, alat musik yang dibuat dari beberapa potongan bambu dengan ukuran berbeda dan dimainkan dengan cara ditiup. Perbedaan ukuran bambu pada pompang ini juga menghasilkan nada yang berbeda pastinya ya. Yang awalnya ini alat musik ini dimainkan para pengembala kerbau sebagai sarana hiburan. Nah, sekarang ini bisa dibilang menjadi salah satu alat musik yang terus dijaga. Itu dia teman Produa. Dan masih banyak lagi alat musik lainnya. Selain dua alat musik yang lain yang tadi udah aku spill, ternyata masih banyak banget teman Produa. Ada pakeke, ada juga kecapi Mandar, ada lagi yang namanya gonggalima tuh kan, semuanya dari bambu. Tapi kalau kecapi enggak ya.

0: sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, thank you ya. Terima kasih. Sehat selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
1: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
2: Saya hapus dulu nomornya Rian.
1: Diblok aja, diblok.
0: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih, saya makasih loh, makasih.
1: Makasih
0: atas
1: ya
0: brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
1: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
0: Betul.
1: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
4: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, torong berseragam lah gitu.
1: Oh iya, mama berarti gitu, yang bisa hidup ya.
4: Pilih kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya ring sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
0: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat gak ada.
1: Iya, kayak Gen Halilintar gitu ya.
4: Gitu yang berlebihan.
0: Iya.
4: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
0: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior. Gucci. Tahu kan?
1: Tahu
0: kan? Tahu Alin.
5: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
0: Kita kalau cewek.
1: Beda kalau cewek, kalau dorang bilang dorang tiada baju ngoni cete pelamari. Ada banyak itu.
5: Jadi itu sih, misalnya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
4: Lagi pengen ya.
5: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
0: Wah, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
1: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax sekali.
6: Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Here with me teman berdua by David, dan ini aku mau lanjutin lagi masih seputar informasi pariwisata. Ini dia di Gorontalo tempatnya teman berdua. Yes, di sini itu ada destinasi yang serupa tapi nggak kalah memikat teman berdua. Kalau di Kalimantan kan ada apa tuh namanya, desa adat. Gorontalo juga punya desa adat Bubohu. Ini terletak di Kecamatan Batu Da Pantai, sekitar 35 km dari Bandara Jalaluddin. Desa yang juga dikenal sebagai Desa Bongo ini juga menawarkan kombinasi unik antara wisata religi, keasrian alam, dan juga sejarah kebudayaan lokal. Dan berkat pesona budaya dan juga keagamaan yang terus terjaga secara turun-menurun teman berdua, pemerintah Provinsi Gorontalo secara resmi juga menetapkan warisan ini sebagai desa wisata religius. Dan bukan hanya sebagai tempat wisata aja, tapi juga menjadi pusat pendidikan Islam dan juga sejarah kerajaan Gorontalo loh. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu, kawasan itu berfungsi sebagai pesantren alam, tempat para santri menimba ilmu agama Islam secara menyatu dengan lingkungan sekitar. Keberadaan pesantren alam ini juga memperkuat suasana religius yang menyelimuti desa Bobohu gitu ya. Dan ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual, karena desa Bobohu sendiri itu adalah gerbang untuk mempelajari rekam jejak masa lalu Gorontalo. Di dalam desa itu ada situs berharga bernama Matoduolo, atau sebuah pusat dokumentasi dan juga artefak yang menyimpan berbagai sejarah kerajaan Gorontalo. Uniknya, di desa ini tuh bahkan sudah terasa sejak pertama kali melangkahkan kaki di area depan, di mana pengunjung disambut oleh deretan fosil kayu purba yang tertata rapi di pintu masuk Oduolo.

0: produk Bu Ani laris manis sampai ke pasar internasional.
1: Wah, berarti saya bisa jadi eksportir bakso ikan dong?
0: Bisa banget dong, Bu. Daftar aja ke MUI, gampang kok. Nanti usaha Bu Ani makin halal, makin berkah, dan makin cuan.
1: Oke, Dek. Habis ini bantu saya daftar ya.

Oke, Tama Bro 2 masih bareng Rahma. Dan kita mau spill lagi. Ini ada informasi yang terakhir dari Pesona Kadung Tumpang. Kolam alami yang bernilai geologi langka, Tama Bro 2. Jadi katanya kolam-kolam ini itu terbentuk dari proses pelapukan batu gamping formasi Wonosari. Dan proses geologi yang berlangsung dalam waktu sangat panjang secara perlahan ini tuh membentuk yang namanya cekungan dan juga lubang pada permukaan batuan. Dan beberapa lubang ini bahkan terisi batuan berbentuk bundar dengan ukuran yang cukup besar, sebagiannya ini dapat mencapai ukuran sebesar bola basket. Keunikannya ini tuh semakin terlihat ketika kolam-kolam itu terisi air yang jernih. Dari permukaan air menampilkan yang namanya gradasi warna yang indah, mulai dari biru kehijauan hingga hijau jambrut. Dan perubahan ini juga dipengaruhi oleh yang namanya kedalaman kolam dan intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan air. Dan selain air laut sendiri gitu ya, dalam kondisi yang surut, beberapa kolam ini menjadi lebih tenang dan juga memungkinkan pengunjung untuk berendam karena suasana alami yang dikelilingi oleh batu karang ini juga membuat pengalaman berada di tempat ini terasa berbeda dibandingkan dengan menikmati wisata pantai pada umumnya. So, kalau kalian udah pernah mencoba Taman Pro 2 atau baru ingin mencobanya, jujur aku pengen coba sih. Tapi di Gorontalo ada gak ya? Kita kebanyakan kolam buatan soalnya. Oke deh, karena sekarang udah mau menuju di menit ke-54 dari pukul 9. Jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune. Dan udah ada Cindy Anako juga yang siap buat temenin kamu dan gantiin aku di sini. Rama pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: back, I'll pick up my phone.
1: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1800.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

mengatakan pemerintah terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat. Menurutnya, pengamatan dilakukan untuk melihat dampak budaya yang dapat dikembangkan serta hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh. Pernyataan ini juga disampaikannya saat merespons kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penggunaan sound horek awal September 2026. Ia juga menyebut jika dampaknya berkaitan dengan korban jiwa, Kementerian Kebudayaan akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi. Selanjutnya teman Pro2 ada Lim Yuna dari Girls' Generation dipastikan membintangi remake Korea serial Jepang Unnatural. Kabar tersebut telah dikonfirmasi secara resmi oleh tim produksi drama dilansir dari Sompi Jumat 18 September 2026. Unnatural ini merupakan drama misteri medis produksi TVN yang diadaptasi dari serial Jepang pemenang penghargaan dengan judul yang sama. Drama ini mengisahkan para ahli patologi forensik yang berupaya mengungkap kebenaran di balik berbagai kasus kematian tidak wajar. Dalam drama tersebut, Lim Yuna akan memerankan karakter Song Do-un. Ia digambarkan sebagai seorang ahli patologi forensik yang gigih dalam menjalankan pekerjaannya.

Lagu tersebut Teman Pro 2 membawa energi Grey Funk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. New Trick ini menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rosie yang dirilis pada Desember 2024. Dalam karya terbaru ini, Rose menghadirkan pendekatan musik lebih cerah dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan. Rose juga mengungkapkan lagu tersebut ditulis bersama Amy Allen beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala. Yang menurutnya proses penulisan berlangsung ketika dirinya merasa tidak lagi ingin membuat lagu-lagu sedih, alih-alih berfokus pada kesedihan akibat hubungan, New Trick ini mengangkat gagasan bangkit menghadapi luka emosional. Makna tersebut juga digambarkan melalui sikap lebih berani dalam menghadapi pengalaman buruk dan kembali melanjutkan kehidupan. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sini ada aku nemenin kamu untuk pagi hari ini di apa yuk? Di pagi hari ini teman berdua seperti biasa hari Minggu jam 10 sampai jam 12 siang kamu bisa ikutan untuk request lagu, silakan di drop di IG Pro 2 di @pro2_gorontalo atau lain telepon juga boleh. 08 12 15 1924 atau WhatsApp kita di 08 11 43 000 000 2. Silakan gabung teman-teman.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
1: Saya sipit.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Buddha.
6: Saya Hindu.
7: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
8: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
9: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa.
8: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
8: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

94.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman perdua. Ada lagu dari Vanessa Z featuring Rodi Parulia dengan Takkan Terulang. Dan berarti ini lagunya udah gak bisa kamu request, yes. Karena udah ke play duluan, teman perdua. Dan aku mau bacain requestan kamu dulu di IG Pro 2. Selamat pagi buat Ahakaga V. Aku mau lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Terus juga ada dari Ois Wilson, Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka. Tapi ini lagunya belum masuk ya di Pro 2 FM Gorontalo. Semoga MD kita Ansale bakal masukin lagu ini, teman Pro 2, di Pro 2 Gorontalo, yang nantinya juga bakal bisa di-play lagi. Bukan lagi sih, bakal di-play ya untuk kamu, teman Pro 2. Jadi mungkin untuk lagu dari Keisha Lefronka, Tak Pantas Terluka, yang di-request sama Ois Wilson ini, aku ganti ya sama Keisha Lefronka yang Tak Ingin Usai. Oke, bungkus, yes. Next lagi di WhatsApp, kalau tadi di Instagram, ini di WhatsApp ada dari siapa nih? Dari tadi enggak nge-spill nama. Baik. Ini namanya siapa? Spill nama dulu dong. Mana. Oke, yang ini aja, Deng. Ada dari 08179555 sekian. Pagi kak, pagi juga. Asri mau request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Tolong bisa diputarin ya kak, terima kasih. Dan semangat siaran ya. Oke, terima kasih kembali untuk kamu dan juga semangat buat kamu. Next, tahun P2. Oke, rata-rata ini yang gabung di WhatsApp pengen lagu dari Sabrina yang Selesai, teman P2. Jadi untuk kamu udah diwakili ya sama Asri tadi. Jadi teman P2 langsung kita play 3 lagu. Dan untuk kamu yang belum ikutan, boleh meluncur aja di IG Pro 2 di @pro2_gorontalo.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sabrina Leonor dengan Selesai Tahun Kedua. Ini lagu pop ballad tentang belajar menerima ya, kalau sebuah hubungan memang harus berakhir walaupun rasa sayang dan lukanya masih ada, teman P2. Ya, lagu ini tuh ngajakin kita, teman P2, untuk berhenti memaksakan sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan pelan-pelan ngasih ruang untuk sembuh, teman P2, yang intinya selesai. Cocok buat yang lagi belajar ikhlas, karena kadang hubungan memang selesai tahun kedua, tapi playlist galau justru baru dimulai. Dan tahun kedua, aku bacain lagi untuk requestan kamu di line WhatsApp. Bentar. Ini dari line WhatsAppnya ada 0856-4702 sekian-sekian. Hai kakak, hai juga. Happy Sunday. Aku Minace dari Sulawesi. Mau request lagu Sumpah Mati. Bye Celina Grace kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Sama-sama. Dan next lagi teman P2 di belakangnya Minace, ini dari Salsa. Salsa mau lagu Rickston, Me and My Broken Heart. And then satu lagi teman P2 ini ada dari Nur Syahaya. Kak, aku mau dengar lagunya Brisia Jodi dong yang Rindu Tak Berujung. Oke, bungkus yes tahun P2. Udah ada 3 lagu yang pengen request lagu. Kalau gitu langsung kita play lagi.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ya Jody, tahun kedua ini jadi lagu galau tentang kehilangan seseorang yang sudah pergi, tapi rasa rindunya itu masih tinggal dan ya nggak tahu kapan selesai tahun kedua. Sampai sekarang juga tahun kedua Jody ini ternyata masih aktif ya bermusik. Ya emang, dia kan pemusik ya. Sementara kabar terbarunya di bulan September 2026 ini, dia dan sobinya Jonathan Alden itu lagi menantikan anak pertamanya tahun kedua. Pokoknya kalau rindunya gak berujung nih ya teman berdua, jangan-jangan yang berujung malah kuota, karena muter lagu ini berkali-kali teman berdua. Nah, aku mau lanjut lagi nih, bacain requestan kamu di IG Pro 2. Mana tadi? Kita buka IG dulu ya, yes, tadi udah ada yang gabung. Ini ada dari WhoSBNI. Dia mau lagunya Gea yang Penyihir, tapi sayang banget Gea Indrawari dengan Penyihir itu belum masuk di Prodo FM Gorontalo. Nanti bisa bakal aku play kalau udah dimasukin ya sama M Dikita Ansaleh. Dan tahun kedua, next lagi ada Farisa Naura, dia mau lagu dari Tak Semudah Hombimpa Nabila Takia. Terus juga ada dari Aldi, tahun kedua Aldi mau ditemenin sama lagunya Mario O'Brien featuring Reno Castello Dengan Kasihku. Terus ada Sigi Telo, dia mau lagu dari Lila, Akhir Cerita.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
1: Enggak. Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys, duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Kalau sebuah hubungan harus berakhir ya, meski kenangannya masih ada dan rasa sayang belum sepenuhnya hilang tahun V2. Lagu ini tuh bagian dari album Lebih Dari Bintang ya, dan juga ditulis sama Indra Perdana Sinaga. Well, teman V2, intinya akhir cerita cocok buat yang lagi belajar ikhlas, yes. Ceritanya memang selesai tahun V2. Tapi playlist galaunya malah lanjut season 2. Jangan lanjut dong teman P2, harus happy. Nah teman P2, aku mau bacain requestan kamu. Ini di WhatsApp-nya Pro2. Dari 0853428 sekian. Riani Suma teman P2. Dia mau lagunya, mana tadi? Genre Wari yang Penyihir, tapi lagunya belum masuk ya di Pro2 FM Gorontalo. Jadi dia ganti dengan lagunya Fatin Sidkia yang Kaulah Kamuku. Untuk requestan di IG teman P2 ada dari Zatia Finovic dengan dia tuh mau lagunya Liodra Teganya Kau, terus juga ada Kenko 2840 mau lagunya Kenris yang Semesta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selalu karena harus terus berpura-pura baik-baik saja, lalu memilih jujur dan mencurahkan semua cerita ke semesta deh. Lagu ini terinspirasi ya dari cerita teman-teman Kenris, termasuk perjuangan para perantau yang jauh dari keluarga, teman P2. Dan lagu ini tuh cocok ya buat kamu yang capek pura-pura kuat. Kalau manusia gak bisa diajak curhat ya, minimal semesta jangan ikut ngeghosting ya kan. Dan kali ini tahun P2 kita mau bacain lagi untuk requestan kamu di line WhatsApp-nya Pro2. Ini dari si Dana yang mau lagu Alvin Jo, Kalau Cinta Menggoda. Terus juga dari Ain, yes, dia mau ditemenin sama lagunya Lisa featuring Megan The Stallion dengan Rapunzel. And then satu lagi, ini kenapa sih pada teriak? Ini yang terakhir ya. Ada Mei yang mau banget lagunya T5 featuring Melly Mono dengan Madly in Love.

0: Sayang. Sayang.
1: Pak.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku.
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

104.2 FM Gorontalo, tempat terbaik kamu, tempat berdua. Udah di play lagu yang kamu request. Dan kita cek lagi apakah masih ada teman berdua yang ikutan gabung. Dan ini ada sih, tapi lagu yang mereka request sudah di play ya semuanya teman berdua. Jadi sorry banget aku gak bisa play yang di IG teman berdua. Dan kita beralih dulu di WhatsAppnya Pro 2. Selamat pagi buat Ami. Ami mau lagu dari John dengan This One Lasts Forever. Terus juga ada dari Shiva. Kak, aku mau lagunya Afgan yang Pencari Jalanmu. Oke, aku play lagunya untuk kamu. Dan udah selesai request time-nya teman berdua selama 2 jam. Dan tentunya masih barengan sini sampai nanti di jam 3 sore. Kita juga bakal break teman berdua di jam 11 ya untuk azan zuhur yang nantinya itu akan dikumandangkan di jam 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Qala Mu'alla ibn al-Fadl, dia berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah 16 ashhurin an yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu 16 ashhurin an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar, ini perkataan yang sangat mulia jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai selama 6 bulan ke depan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini ya perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang di

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado, jam 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini ada kabar soal perlindungan digital yang mencakup data, konten, karya, dan juga kekayaan intelektual dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, di mana pelaku e-craft itu didorong untuk meningkatkan literasi keamanan cyber untuk menghadapi serangan ransomware dan penipuan daring juga. Terus juga ancaman digital lainnya, teman kedua. Dan Wamen e-craft Iren Umar menilai keamanan cyber itu jadi fondasi perlindungan aset dan juga bisnis ekonomi kreatif, teman kedua. Jadi menurutnya ancaman terhadap karya kreatif itu semakin kompleks dan juga bisa menyasar konten serta data. Serangan cyber juga berpotensi mengganggu reputasi dan keberlangsungan bisnis yang sudah dibangun pelaku ekonomi kreatif.

0: The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari. Dan penting banget buat kehidupan kita biar nggak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang nggak rasional. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi, dan menjadi jembatan informasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga LPPRRI semakin adaptif, inovatif, profesional, dan terus menjaga semangat pengabdian untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman P2, laju transaksi digital masyarakat Indonesia itu nggak hanya menggerakkan roda ekonomi, tapi juga menjelma menjadi mesin pencetak uang baru bagi kas negara. Sampai Senin tanggal 31 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengantongi penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar 57,23 triliun rupiah. Dan setoran jumbo ini dihimpun dari 4 lini bisnis utama, PPN, perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, transaksi aset kripto, terus juga industri fintech, peer-to-peer lending, dan juga transaksi barang, terus jasa pemerintah melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Nah, teman P2, sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik itu melalui SIPP turut mengunci penerimaan negara di angka 5,75 triliun rupiah. Dan masuknya triliun rupiah dari ruang digital ini menegaskan kalau transformasi ekonomi berbasis teknologi sekarang sudah menjadi salah satu pilar utama penopang APBN.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Ah, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Eh, waktu nikahannya diundang gak?
3: Kepo banget sih, kan?
4: Diundang, tapi saya tidak datang.
2: Gak datang ya, iya. Ya, lebih... itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, gak datang gitu.
3: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen. Biasanya, orang mau viral. Mungkin kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
2: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa pergi ke sana saja orang ada undang? Ya kan keputusan-keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
3: ya,
2: kayak
3: minimal,
2: gitu
3: minimal.
2: Doa didoain aja,
3: ngehargain dengan ngisi amplop digital.
2: Ya kalau ya. Kayak gimana Ikal?
4: Di 2016 itu kayaknya belum ada...
2: Iya, belum rame, belum rame yang kayak gitu. Titip Pak Tamangjo.
3: Iya benar, titip ke temen kan.
4: Salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
2: Ah, itu juga.
4: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan.
2: Terus juga nanti...
3: Udah 6 tahun misal.
2: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Wih, ya pengenap mantan.
4: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
2: Iya kan.
3: Dekat juga sama orang tuanya?
4: Oh, dekat.
2: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
3: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
2: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
3: Ikal menghindarin ini.
2: Waktu
4: jadi sorotan aja sih.
2: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
3: Enggak dikasih tadi katanya.
2: Enggak dikasih amplop ya?
4: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
2: Tapi tetap diundang juga. Kalau
4: diundang tapi saya tidak datang.
2: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan nggak perlu amplop ya, pengen yang kayak kita yang susah.
3: Maaf nih ya Ikal ya.
2: Hey, Ikal, terima kasih
3: Ikal
2: banyak
3: yang
2: ya.
3: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
2: Terima kasih banyak ya.
4: Banyak dari yang curhat.
2: Aduh, terwakilkan banget ya.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sampai 2 melesat menghilang, ini lagunya Angsa dan Serigala. Dan teman sampai 2 kali ini ada Kementerian Koperasi yang mendorong rebranding koperasi seiring transformasi badan usaha memasuki era digital. Langkah ini dilakukan buat mengembalikan citra koperasi sekaligus menarik kembali perhatian generasi muda, milenial dan juga Gen Z. Teman sampai 2 Menteri Koperasi Ferry Julianto juga bilang, koperasi dalam sekitar 30 tahun terakhir dinilai kurang mendapat perhatian sehingga keberadaannya juga nggak lagi banyak dikenal generasi muda. Makanya pemerintah secara bertahap itu berupaya mengenalkan kembali koperasi dengan wajah yang lebih sesuai perkembangan zaman. Ya menurutnya sih transformasi koperasi dilakukan melalui digitalisasi supaya badan usaha itu bisa bersaing di era kekinian dan sistem koperasi yang sebelumnya identik dengan pola tradisional didorong beralih menjadi lebih modern. Upaya menghidupkan kembali koperasi juga mendapat dukungan dari Provinsi Jawa Tengah melalui pengenalan kembali mata pelajaran perkoperasian di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dan menurutnya juga langkah ini penting untuk memperkenalkan koperasi ke generasi muda sejak dini.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
3: Selalu memainkan lagu terbaik, Pro 2.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

94.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pradua, jam 1:03 waktu Indonesia Tengah. Dan ada Harry Kane mengoleksi 73 gol sepanjang musim kompetisi bersama klub raksasa Jerman Bayern Munchen. Penyerang Bayern Munchen ini menyerahkan penilaian pemenang penghargaan Ballon d'Or 2026 untuk performa lapangannya, dan penyelenggara itu menjadwalkan pengumuman pemenang Ballon d'Or 2026 di London Palladium Manchester di tanggal 26 Oktober 2026.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

94.4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pradua, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo mengapresiasi warga negara Indonesia atau WNI yang mendukung kontingen Asian Games 2026. Masyarakat perantau ini juga membaur bersama warga lokal Jepang melalui pertunjukan seni tradisional di kota Nagoya. Perhimpunan Pelajar Indonesia, teman Pradua, lebih tepatnya PPI Nagoya dan Sekolah Bhinneka Nagoya sukses memeriahkan Festival One Asia World. Pemerintah Kota Nagoya juga menyelenggarakan kegiatan kebudayaan antarbangsa secara meriah di tanggal 19 September 2026 di hari Sabtu kemarin, teman Pradua. Terus juga Festival One Asia World ini menyajikan beragam kesenian tradisional, terus juga kuliner lezat dari sejumlah negara. Sanggar Bestari Nusantara Nagoya juga menjalani masa latihan intensif selama 3 bulan demi membawakan tarian Aceh. Dukungan kebudayaan ini juga sukses mempererat rasa persaudaraan seluruh elemen masyarakat Indonesia, tepatnya di kawasan perantauan Jepang. Dan semangat kebersamaan diaspora juga diharapkan bisa memompa daya juang tahun kedua seluruh atlet nasional di arena pertandingan.

0: Akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat media sosial. Kamu juga?
1: Eh iya benar, sama loh.
2: Oh my god.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
0: Oke.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengar Gorong-gorong.

0: Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
1: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlulah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim, Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kapolda Gorontalo beserta seluruh jajaran Polda Gorontalo mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, edukatif, dan mencerdaskan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi media pemersatu bangsa, semakin kuat, adaptif, dan terus hadir di tengah masyarakat. Mari kita perkuat sinergi dan kolaborasi Polda Gorontalo bersama RRI Gorontalo dalam menjaga keamanan, persatuan, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, hadir dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

9,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pedu dari Cinnamons dengan teman hidup yang nganterin kamu di pada tempat 46 dari jam 1 siang. Dan tinggal ini teman Pedu ada Seraf Naro Siregar yang meraih medali perunggu nomor men's cangkuan di Aichi Prefectural Martial Arts Hall yang menjadi medali pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Prestasi ini dicapai di tanggal 20 September 2026 membuka perolehan medali untuk kontingen Indonesia di ajang olahraga internasional terbesar se-Asia. Chef de Mission Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengapresiasi dedikasi dan perjuangan Seraf Siregar yang sudah mempersembahkan medali untuk negara, teman kedua. Bagi Seraf, medali ini juga memiliki arti tersendiri karena cangkuan bukan nomor utamanya. Di Asian Games Hangzhou 2022, sebelumnya dia meraih medali perunggu di nomor Daosu dan Gunsu. Dan dia bilang perolehan nilai para atlet juga nunjukin ketatnya persaingan di nomor itu. Seraf juga merasa lega karena bisa mempersembahkan medali pertama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

90.4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Ciplon dengan Hard to Go. Dan kali ini ada Nuna yang angkat identitas Indonesia lewat lagu Star. Nuna ini merilis Star di tanggal 18 September 2026 sebagai lagu pembuka album debut Island Girl yang isinya 15 lagu. Star juga mengusung tema kepercayaan diri dan juga penerimaan diri, teman kedua, melalui gambaran perempuan muda yang bebas, mandiri, terus juga berani mengekspresikan dirinya. Lagu ini juga memadukan pop modern dengan unsur budaya Indonesia, yaitu melalui referensi lokal kayak motorbike, trambulan, dan juga gamelan.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman baik dari Resident Evil yang dapetin rekor pemutaran Pratinjau dengan mendapatkan pendapatan 8,8 juta dolar Amerika Serikat, terbesar dalam sejarah waralaba itu juga. Film Reboot ini diproyeksikan meraih sampai dengan 60 juta dolar Amerika Serikat di akhir pekan pembukaan domestik, didukung ulasan positif dan juga biaya produksi sekitar 75 juta dolar Amerika Serikat tahun kedua. Resident Evil ini berpotensi mencatat pembukaan terbesar dalam sejarah waralaba dan diperkirakan memimpin box office akhir pekan ini, teman kedua. Resident Evil ini diperkirakan menduduki posisi pertama di box office akhir pekan ini. Filmnya juga diproyeksikan memimpin setelah Practical Magic 2 yang tayang pekan sebelumnya gagal menarik perhatian penonton.

0: manifesting ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya, dan kejar dengan penuh semangat. Ingat, semesta mendukung langkah.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: semudah itu deh.
1: Ada
0: banyaknya
1: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah masih crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya. 2 tahun ya.
0: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu.
1: Soalnya
0: setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udah lah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: rasanya kayak ada yang nempel di otak tapi nggak bisa gerak.
1: Lagian kenapa buru-buru?
0: Ya tapi tau gak sih Lina, prokrastinasi itu bikin kita semakin stres, tugas numpuk, deadline mepet, dan pasti kita malah gak produktif.
1: Tapi kalau ditunda-tunda terus kan asik, ya enggak? Aku jadi lebih sering tunda bangun pagi daripada tunda tugas.

0: nanti kita bisa nonton film atau ngegame tanpa rasa takut.
1: Iya sih, tapi kalau bisa diubah, kenapa harus ditunda? Kita bisa lebih produktif kalau nggak terus-terusan ngelamun dan nunggu mood datang, Bebs.
0: Betul, jangan sampai deh kita lebih jago nunda daripada nyelesain tugas. Oke, aku mulai kerjain deh sekarang, tapi besok deh.
1: Prokrastinasi itu hanya membuat tugasmu semakin menumpuk. Mulailah sekarang, kerjakan sedikit demi sedikit dan nikmati hasilnya nanti. Ingat, waktu gak pernah nunggu siapa-siapa.
2: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

92,4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita break untuk azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Nabi katakan la yuhafidhu ala salati dhuha, tidak ada yang menjaga, bukan hanya satu dua kali, tapi betul-betul dia menjaga salat duha. Tidak ada yang menjaga salat duha illa awwab, kecuali dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah. Wa hiya salatul awwabin. Dan Nabi mengatakan dan salat duha itu adalah salatnya al-awwabin, yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah. Perhatikan apa kata para ulama. Awwab artinya banyak kembali kepada Allah, dan merupakan perkara yang dimaklumi. Kalau ada kata kembali berarti dia pernah pergi. Bisa dipahami? Kalau ada kata kembali berarti pernah pergi. Kalau dikatakan dia suka kembali kepada Allah SWT, berarti hamba ini adalah hamba yang banyak dosa, banyak kesalahannya, sering dia menjauh dari Allah SWT, tapi karena dia sadar, dia segera kembali lagi kepada Allah SWT. Bisa dipahami jemaah sekalian? Itu namanya awwab, orang yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ada orang yang banyak bertaubat.

0: kembali kepada Allah cuma 2 rakaat setiap hari saja, 2 rakaat, tidak usah 4. Kalau kesulitan 4. Salat duha itu tidak ada batasnya. Mau 2, mau 4, mau 6, mau 8, silakan. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalnya kita sulit sekali, di kantor kita kesulitan mencari waktu, 2 rakaat saja. Dan subhanallah, rahmat Allah SWT untuk kita. Seandainya 2 rakaat itu cuma Allah kasih waktu 30 menit saja, orang yang benar-benar ingin tercatat sebagai orang yang banyak kembali kepada Allah, dia akan berusaha menjaganya. Cuma 30 menit. Apalagi kalau Allah beri kesempatan berjam-jam waktu duha ini, mulai dari jam 6 sampai setengah 12. Panjang sekali waktu duha. Lalu kemudian kita tidak bisa tergolong sebagai hamba yang banyak kembali kepada Allah dengan menjaga sholat tersebut. La yuhafidhu ala sholati duha illa awwab. Nabi persaksikan, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali dia adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Wahia sholatul awwabin. Dan sholat duha itu adalah sholatnya orang yang suka kembali kepada Allah.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.
2: 92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prado 2 udah di jam 2:54 waktu Indonesia Tengah. So, sini anak aku pamit dari ruang dengar kamu. Nanti kamu bakal ditemenin sama kru Prado FM lainnya. Bye-bye.

0: Gue ada teman-teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok enggak kelihatan? Perasaan tadi di sini deh. Kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, geng. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti gak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu

0: buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari...
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Waktunya Info Pro 2. Di informasi yang pertama sore hari ini, drama The Scandal resmi tayang di Netflix menghadirkan kisah romansa berlatar Joseon, Jumat 18 September 2026. Serial ini dibintangi oleh aktris Son Ye-jin, ada Ji Chang-wook dan juga Nana sebagai tiga tokoh utama dalam permainan cinta berbahaya. Cerita berpusat pada Lady Cho, perempuan bangsawan berbakat yang merasa kehidupannya dibatasi aturan sosial masyarakat Joseon. Ia kemudian mengajukan sebuah taruhan asmara kepada Cho Won, pria terkenal sebagai perayu ulung di kalangan bangsawan. Cho Won menerima tantangan tersebut dan permainan mereka kemudian menyeret Hui Yeon, seorang janda muda yang berusaha untuk mempertahankan kesetiaannya kepada mendiang suaminya. Kehadiran Hui Yeon membuat taruhan tersebut berkembang menjadi hubungan rumit yang melibatkan rayuan, perasaan, serta tipu daya. Masih dari Netflix, teman berdua, kembali mereka merilis trailer serial dokumenter Tyson yang mengisahkan perjalanan hidup legenda tinju kelas berat Mike Tyson. Serial dokumenter tersebut terdiri dari 4 bagian dan dijadwalkan tayang perdana di Netflix pada tanggal 13 Oktober 2026 nanti. Dilansir dari Variety, Tyson mengangkat perjalanan Tyson sejak masa kecilnya yang penuh gejolak di Brooklyn hingga mencapai ketenaran sebagai bintang olahraga dunia. Dokumenter ini menelusuri perjalanan Tyson di dunia tinju hingga mencatat sejarah sebagai juara kelas berat termuda. Kesuksesan tersebut kemudian membawa Tyson menjadi salah satu figur olahraga paling dikenal di dunia. Namun, kehidupan sang petinju juga diwarnai tekanan, ketenaran, pengaruh, dan juga berbagai kontroversi. Informasi ketiga, kita kembali ke drama Korea, teman-teman berdua. Netflix menghadirkan kembali serial drama romantis Korea Selatan terbaru berjudul The Scandal yang berlatar di era dinasti Joseon. Serial yang dibintangi Son Ye-jin ini dan Ji Chang-wook dan juga Nana, dilansir dari Asian Wiki Jumat 18 September 2026. Sekian Info Pro 2.

Oke deh teman-teman Pro 2, pukul 15 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan chat Indonesia dan internasional top 20 nasional yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.

menjadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Berdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya.

0: oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibes-nya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: Om Deni kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya ya. Interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya, dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: lagu yang menempati posisi 8. Ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah. Ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip-hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Gak tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: malam minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu, ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halim dengan 2000
1: Number 2.

0: juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mengucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak.

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest at
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8-nya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

Customer per 2 minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Day on This Hell. Yes, Customer per 2 pasti masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, Customer per 2, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, Customer per 2 ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, Teman Pro 2, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, yes, 22 masih di International Top 20 National ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10, 22 saat kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9, 22 ada my man, the one and only Bruno Mars, 22 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 22. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: satu lagu yang menarik banget, teman Pro 2 faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Pro 2, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Pro 2 di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: Bogor dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, Teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kids Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu teman Perduanya langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perduanya. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow, pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2, Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: 94 DFM, teman terbaik kamu sudah balik lagi di Gorontalo nih bersama dengan Dodi Paneo di sore hari ini nih, teman berdua. Setelah kamu ngikutin siaran berjaringan untuk chat ya Indonesia dan internasional Top 20 nasional nih teman berdua yang disiarkan melalui RRI Pro 2 Jakarta nih teman berdua. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi di program pukul 17 ini nih. Seperti biasa bakal ada trending topik ya, nanti aku sesaat lagi bakal spill topik pembahasannya nih teman berdua. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM Gorontalo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI

9.4 Prodi FM, teman terbaik kamu, pukul 17.14 waktu Indonesia Tengah, ini teman berdua. Sekarang aku mau spill dulu topik pembahasan kita di sore hari ini di trending topik ya. Aku tuh lagi hype banget sama pembahasan soal Ed Sheeran yang akhirnya baru-baru ini nih teman berdua, dia tuh sudah kayak apa ya, memberikan klarifikasinya terkait permasalahan yang sedang terjadi nih teman berdua, yang melibatkan dirinya juga. Salah satunya yang memang saat ini Ed Sheeran kan lagi melakukan tur Amerika Serikat ya, tahun kedua, untuk beberapa ada album terbarunya lah ya, istilahnya seperti itu nih tahun kedua, yang dinamakan tur tersebut nih tahun kedua adalah The Loop Tour. Jadi bisa dibilang saat ini nih tahun kedua, sebelum kita fokus masuk ke pembahasannya ya, dia tuh sedang lagi jadi epicentrum gitu dari obrolan global dunia nih teman-teman berdua, yang saat ini lagi hype banget, lagi viral banget, lagi panas banget nih teman-teman berdua, karena kontroversi besar yang mengguncang rangkaian konser dunianya, Loop Tour di Amerika Serikat nih teman-teman berdua ya, yang mana ini tuh isu yang melibatkan aksi bela Palestina, pemecatan beberapa artis pembuka nih teman-teman berdua, sampai dengan aksi solidaritas dari musisi-musisi dunia. Jadi setelah itu beberapa waktu selanjutnya dari permasalahan ini muncul nih teman berdua, kan Macklemore tuh akhirnya dikeluarkan dari apa ya, kayak line up rangkaian artis pembuka atau opening act nih teman berdua dari konsernya atau turnya di Amerika Serikat nih teman berdua, dan akhirnya dia sudah buka suara nih teman berdua setelah Macklemore tuh di depak ya, atau dari permasalahan yang intinya dia hadapi sekarang tahun kedua. Nah, kalau kita lihat nih tahun kedua, inti dari penyampaian klarifikasinya si Ed Sheeran nih, kalau dari aku pribadi ya tahun kedua, apa ya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya Ed Sheeran tuh main aman saat ini nih tahun kedua ya. Ini aku pribadi, tanggapan aku pribadi nih tahun kedua. Karena kayak apa ya, dia tuh bilang kalau dia tuh tidak pernah memiliki ambisi untuk menjadi musisi aktivis. Tapi kasus pendepakan Macklemore, sang promotor akhirnya menyuarakan dukungannya pada akibat maksudnya ya, dari Macklemore nih yang menyuarakan dukungan untuk Palestina. Terus dia bilang kayak gini, saya tidak pernah ingin menjadi musisi aktivis, tetapi situasi ini telah menempatkan saya di tengah-tengah perdebatan sengit tentang kebebasan berbicara dan isu politik yang paling kompleks di planet ini saat ini, katanya nih tahun kedua ya. Nah, jadi kalau dari kalian sendiri, sebenarnya ya, kalau misalnya ada satu artis yang kalian sangat idolakan nih tahun kedua, musisi ya, kita ambil contoh kayak musisi, karena kejadian ini terjadi sama seorang musisi, si Ed Sheeran nih tahun kedua. Ada beberapa pilihan nih, kalau misalnya musisi favorit yang paling kalian suka nih tahun kedua, tiba-tiba kayak menyuarakan isu sensitif di panggung yang gak sejalan dengan prinsip kamu nih tahun kedua. Apakah kamu akan tetap menyukainya? Atau mungkin kalian akan langsung berhenti untuk mendengarkan karya-karyanya. Intinya berhenti untuk ngikutin orang ini nih, artis ini nih tahun kedua ya. Nanti akan ada beberapa pilihan di Instagram kita nih tahun kedua, sembari kita akan lebih dalam juga membahas tentang permasalahan ini. Pertama, sekali lagi pertanyaannya, kalau musisi favorit kalian menyuarakan isu sensitif di panggung yang gak sejalan dengan prinsip kalian, apakah kalian akan langsung berhenti mendengarkannya? Ada beberapa pilihan nih tahun kedua ya. Langsung boikot. Atau yang kedua, pisahkan karya dan juga personalnya. Atau mungkin kamu tetap mendukung fans Tebar nih tahun kedua ya, kayak gak masalah sama beda prinsip, kamu tuh yang paling penting hanya musiknya aja yang menghibur. Atau kamu menjadi orang yang akan tergantung dengan isunya tahun kedua ya. Jadi kayak lihat dulu seberapa sensitif dan seberapa jauh isu ini menyinggung kemanusiaan. Ada 4 pilihan ini nih tahun kedua, kalian bisa kasih responnya di Instagram kita di @prodo_gorontalo atau di WhatsApp 08114333022 dan lain telepon di 08121519924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian ya. Seperti biasa trending topik nih tahun kedua sampai di pukul 18 malam nanti nih tahun kedua.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

0: Bakar. Kita Indonesia.
1: Ada yang rela menunda mimpinya untuk bisa menghidupi mimpi orang lain, untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Kerja pagi ke pagi untuk bayar cicilan, bayar sekolah adik, bantu orang tua, beli keperluan rumah ini itu. Kadang pengen egois, liburan, healing, tapi gak tega. Dan mau gak mau harus dijalanin. Karena sadar hidup bukan cuma untuk diri sendiri, tapi kamu juga harus jadi rumah untuk banyak orang. Lucu gak sih? Tapi ya udah, ketawain aja. Kalau kamu ngerasa capek, ingat, kamu itu jembatan. Bukan cuma buat yang nyebrang, tapi juga buat masa depan yang lebih baik. Gak semua pahlawan berjubah. Yang bayar tagihan, cicilan, dan kehidupan keluarga juga pahlawan. Sehat-sehat, Senior Generation.

94 DFM, teman terbaik kamu, pukul 17 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Teman berdua, azan maghrib bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya tuh nanti dikumandangkan pukul 17 lewat berapa ya? Tunggu bentar. 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada beberapa menit lagi tersisa ya. Ini aku mau kembali lagi untuk membahas tentang permasalahan kronologi singkat isu viralnya si Ed Sheeran ini nih, tahun 2 ya. Memicu kontroversinya itu dari Michael Moore nih, tahun 2 ya, menjadi penampil pembuka di konsernya Ed Sheeran secara vokal meneriakkan dukungan Free Palestine dan membawakan lagu protesnya di atas panggung stadion MetLife kemarin nih, tahun 2. Nah, akhirnya dari situ dipecatlah sama promotor. Jadi karena akibat aksi tersebut nih, tahun 2, beberapa pemilik stadion dan promotor mendepak Michael Moore dari sisa jadwal tour Ed Sheeran Central and Purdue di Amerika Serikat yang The Loop Tour ini namanya. Nah, setelah dari situ, aksi boykot dan mundur massal bermunculan di Central and Purdue sebagai bentuk solidaritas terhadap Michael Moore ya. Central and Purdue, seluruh musisi pembuka lainnya ikut mundur massal dari tournya si Ed Sheeran ini di Central and Purdue ya. Musisi besar seperti kayak Phineas nih, Central and Purdue, kakak sekaligus produsernya si Billie Eilish, sampai dengan band Lucas Graham yang memilih mogok tampil. Dan karena itu Ed Sheeran terpaksa harus tampil sendirian di atas panggung tanpa band atau penyanyi pembuka. Kasihan Ed Sheeran nih, teman-teman berdua ya. Di sisi lain ya gimana ya, kalau misalnya permasalahan seperti ini juga otomatis ya, mau kayak mau gak mau. Aku tuh berpikir kayak gini, oke lah misalnya kita jadi musisi ya, kita mau bilang kita pokoknya tidak mau sama sekali terlibat dengan isu politik yang saat ini terjadi. Tapi di sisi lain, nganape apa ya, karya disukai sama orang-orang yang dengan latar berbeda-beda nih, tahun kedua ya. Ada yang kita ambil dari contohnya Ed Sheeran, ada yang mendukung Palestina, ada yang mendukung Israel. Nah, walaupun nganape setengah mati bilang kalau Ngana tidak mau berpolitik, tapi ujung-ujungnya Ngana tetap akan terseret juga di situ karena Ngana adalah seorang public figure nih, tahun kedua ya. Inilah yang bisa dibilang terjadi sama si Ed Sheeran nih, tahun kedua ya. Akhirnya dia klarifikasi dan donasi Ed Sheeran nih, tahun kedua ya, bikin donasi setelah sempat dikritik karena dianggap pasif nih. Ed Sheeran akhirnya buka suara di konsernya di Philadelphia nih, tahun kedua. Ini merupakan lanjutan dari turnya ya. Negasin kalau pemecatan itu adalah keputusan promotor, bukan dirinya. Yang mana dia juga secara terbuka meminta maaf atas kekacauan tersebut dan nyebut situasi kemanusiaan di Gaza sebagai hal yang tidak bisa dibenarkan atau unjustifiable nih, tahun kedua, dan berkomitmen menyumbangkan dana kemanusiaan sebesar 2 juta USD, sekitar 30 ribu miliar rupiah ke Palestina nih, tahun kedua. Jadi seperti itu. Oke, sudah paham kan permasalahannya saat ini nih, tahun kedua. Nah, cuman ada yang sedikit bikin aku tuh pokoknya intinya berasa kayaknya ada yang kurang deh dari bukan kurang, kayaknya ada yang mengganjal dari penyampaian klarifikasinya si Ed Sheeran itu tuh di Philadelphia ya, di MetLife Stadium. Pertama, dia tuh pidato klarifikasi kan, yang nyampein langsung si Ed Sheeran sih, tahun kedua, di atas panggung Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, di tanggal 19 kemarin. Ini kayak apa ya, menandai runtuhnya sikap netral yang selama ini dia pertahankan. Ingat ya, netral berarti mendukung. Tidak mungkin kan, macam-macam begini. Ada misalnya ada penjajahan nih di misalnya pengenape apa ya, aku sendiri kayak bingung mau menjelaskannya kayak gimana. Misalnya pengenape kompleks perumahan, ada satu rumah yang di dalam rumah itu ada pencuri, terus pencuri tersebut tuh pokoknya mengancam nyawa atau keselamatan dari pemilik rumah tersebut. Dia tuh di situ ngambil perabotan. Pokoknya intinya layaknya pencuri seperti apa. Nggak ada DP tetangga.
Nggak ada memilih untuk diam aja. Kasimnya coba diam, Jo. Terserah apa yang mau terjadi di sebelah itu, kita coba diam. Nah, kalau misalnya nggak ada diam, artinya bukan yang macam bagaimana ya? Memang secara tidak secara harfiah nggak ada bilang nggak ada mendukung apa yang terjadi di sana. Tapi harusnya nggak ada boleh bersuara dong. Apalagi kalau misalnya nggak ada tuh seorang musisi atau seorang public figure yang besar, artis nih dalam konteks ini Ed Sheeran nih teman-teman berdua ya, sebesar itu namanya. Dan inilah sebenarnya yang terjadi sama banyak musisi di bukan cuma musisi aja, artis lah istilahnya ya teman-teman berdua di secara global saat ini. Apa yang terjadi, mereka memilih untuk diam. Intinya seperti itu nih teman-teman berdua. Nah, kayak apa ya? Dia tuh berdiri sendirian secara akustik setelah ditinggal mogok massal sama seluruh musisi pembukanya. Dan Ed nih menyampaikan poin-poin krusial seperti kayak minta maaf atas kesalahan manajemen nih turun kedua. Terus pada intinya dia tuh terjebak di tengah isu kebebasan berbicara karena dia negasin kalau dia tidak pernah memiliki ambisi untuk menjadi musisi aktivis katanya. Tapi kasus pendepakan Macklemore sama promotor ini akibatnya menyuarakan dukungannya pada Palestina justru menyeret dirinya ke pusaran konflik kebebasan berekspresi. Kan? Mau tidak mau ngana pasti terlibat dari sini. Misalnya nih, kita kembali lagi ke contoh tadi ya, di tetangga kamu tuh dimasukin maling. Akhirnya sudah selesai itu kasus, pencurinya sudah lari dengan berhasil membawa kabur sejumlah barang berharga. Polisi datang nih. Polisi tanya apa ngana? Karena kan DP tetangga, kepangan tidak lapor. Gitu. Kan? Artinya kayak gitulah. Kalian pasti ngerti lah dari penjelasan aku dari tadi nih, teman-teman dua ya. Oke, pukul 17 lewat 43 menit. Sekali lagi azan maghrib ya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya itu pukul 17 lewat 48. Jadi masih ada sekitaran 5 menit lagi nih, teman-teman dua ya. Aku nih bingung sambil nungguin azan mau apa dulu ya. Kayaknya kita ke lagu dulu ya, religi nih teman-teman berdua. Setelah itu nanti bakal masuk waktu azan. Jadi kamu mungkin saat ini bisa bersiap-siap dulu nih teman-teman berdua untuk sholat. Dan nanti setelah itu, setelah maghrib ya teman-teman berdua, kita bakal kembali lagi untuk lanjutin trending topik kita di sore hari ini.

0: Teman berdoa pukul 17:47 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib bagi wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Berbanyaklah istighfar kepada Allah. Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT. Hasan Al-Basri mengatakan, istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT. Orang ketiga pun demikian, harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan sebagainya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, alam tasma'u qaulallahi ta'ala. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah. Maka dengan istighfar itu, Allah akan kirimkan hujan untuk kalian. Allah akan jadikan harta benda untuk kalian. Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian. Bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir. Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Cara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyung, adalah buku yang mengajari kita tentang gimana seni berkomunikasi itu penting banget di kehidupan sehari-hari. Dengan gaya yang ringan dan praktis, buku ini cocok buat

Gak cuma soal ngomong doang, tapi juga soal memahami orang lain. Menurutnya, kunci sukses dalam komunikasi adalah peka sama suasana dan memilih kata yang pas. Ini penting banget, apalagi di situasi yang mungkin sensitif atau bikin tegang. Buku ini ngebantu kita lebih percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Entah itu di pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan percakapan santai. Ada banyak tips praktis, kayak gimana kita bisa bikin percakapan jadi lebih menarik, menghindari miskomunikasi, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa bikin orang lain merasa dihargai lewat kata-kata. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah gimana cara mengatasi rasa gugup atau takut saat ngomong di depan umum. Oh Soo Hyang ngejelasin kalau rasa takut itu wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan latihan, memahami audiens, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Dia juga ngingetin bahwa komunikasi yang baik itu gak cuma dari mulut, tapi juga dari mata, gerakan tangan, dan ekspresi wajah. Selain itu, buku ini juga ngebahas pentingnya mendengarkan dengan tulus. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang mau kita omongin, sampai lupa buat benar-benar dengerin orang lain. Menurut Oh Soo Hyang, mendengarkan adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling kuat, karena bisa bikin orang lain merasa didengar dan dihargai. Buat kamu yang pengen lebih jago

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Puhi, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat Hari Radio ke-81 bagi seluruh jajaran Radio Republik Indonesia. Terima kasih RRI yang senantiasa mengudara, memberikan informasi berkualitas, mengedukasi serta menjaga persatuan bangsa hingga ke pelosok daerah. Teruslah menjadi ruang suara bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94 DFM, teman terbaik kamu ada Gabe Watkins with She's the Sun. Itu yang kedua, single yang dirilis di tahun 2024. Nomor ini kita pukul 18 ya, lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk kalian semua, teman berdua yang masih tetap stay tune di Prodo FM Gorontalo. Sampai dengan saat ini nih, teman berdua tentunya masih barengan sama Dodi Paneo juga. Dan kita akan lanjut lagi nih, teman berdua, untuk membahas tentang permasalahan yang menerpa Ed Sheeran saat ini nih, teman berdua ya. Yang mana dari rangkaian konser turnya nih, teman berdua, untuk beberapa waktu ke depan ini mulai kehilangan opening act-nya nih, teman berdua ya, atau apa ya, penampil pembukanya nih, teman berdua, dari Macklemore yang awalnya di Depak nih, teman berdua, akhirnya sampai ikut-ikutan nih ada Phineas dan beberapa musisi lainnya nih, teman berdua, yang ikutan keluar kayak nunjukin solidaritasnya ke Macklemore kalau mereka juga nggak mau gitu untuk menjadi pembukanya setelah dia tuh di Depak nih, si Macklemore-nya ya, teman berdua. Nah, kita lihat sebenarnya kalau dari kasusnya Ed Sheeran saat ini tuh sebenarnya, teman berdua, udah bukan kayak gosip artis biasa lagi, tapi sudah kayak menjelma jadi perang budaya ya, atau culture war gitu, yang skalanya tuh global, mendunia. Dan ini juga ikut menyeret raksasa bisnis politik Timur Tengah sampai dengan kebebasan berbicara nih, teman berdua ya. Pertama tuh yang dari paling dalamnya dari pemecatan ini adalah keterlibatan Robert Kraft nih, teman berdua. Dia adalah seorang miliarder Yahudi Amerika, pemilik stadion Gillette dan tim NFL New England Patriots nih, teman berdua ya. Setelah Macklemore meneriakan Free Palestine di stadion MetLife New Jersey, Kraft nih memboikot Macklemore dari stadionnya. Gak sampai di situ, dia juga menggalang kekuatan pemilik stadion besar lainnya di Amerika Serikat untuk memberikan ultimatum kepada promotor Ed Sheeran sih, Messina Touring Group. Kalau Macklemore tetap tampil, seluruh konser Ed Sheeran di kota-kota lain akan dibatalkan karena izin tempat yang akan dicabut. Ada ini juga ya, efek domino solidaritas yang mengosongkan panggung nih, teman-teman berdua. Nah, ini dia nih, teman-teman berdua ya. Dari awalnya Macklemore berlanjut ke Phineas dan lain-lainnya nih, teman-teman berdua. Kalau kita lihat rekan sesama musisi yang melihat ini sebagai pembungkaman hak bersuara, karena memang benar nih, teman-teman berdua. Ya, apa sih? Kalau misalnya musisi coba bawa isu politik, dan mungkin itu menjadi sebuah prinsip bagi dia juga untuk disuarakan. Kenapa kalian tuh ikut-ikutan kayak gatal sendiri atau panas sendiri sampai harus mengeluarkan Macklemore ini nih dalam rangkaian tur konsernya si Ed Sheeran, yang mana pada akhirnya memberikan efek domino ya, teman-teman berdua. Secara serentak seluruh penampil pembuka seperti Phineas, Lucas Graham dan juga penyanyi Irlandia Aaron Rowe, teman-teman berdua, sama bahkan band pengiringnya Ed Sheeran sendiri. Jadi Ed Sheeran ini manggung kan, ada tuh teman-temannya di luar yang menjadi band pengiring, bukan di luar, di belakangnya yang menjadi band pengiring nih, teman-teman berdua. Mereka ikutan cabut. Jadi kayak, nah baru dong Ed Sheeran mau menyanyi bagaimana? Di band sudah tidak ada. Kayak gitu ya, teman-teman berdua. Mereka memilih resign dari turnya Ed Sheeran sini nih, teman-teman berdua. Gak heran ya, kenapa di video klarifikasinya di Philadelphia kelihatan kalau dia tuh tampil sendirian. Dan bayangkan ya, yang mau babuka apa dia cabut, yang mau bairing apa dia saat mau bermain all cabut. Akibatnya pada konser selanjutnya di Philadelphia, Ed Sheeran terpaksa tampil benar-benar sendirian secara akustik di panggung raksasa. Panggung segede itu, ini tour maksudnya nih, teman-teman berdua ya. Maksudnya mau lihat artis-artis besar yang kalau misalnya dorang mau melakukan tour nih. Ini kita ambil contoh kayak BTS ya. Misalnya BTS nih tour. Ya, BTS mah enak kalau misalnya mereka ya kita tahu sendiri ada 4 orang nih, teman-teman berdua ya. Si Jimin dan teman-temannya lah pokoknya nih, teman-teman berdua. Nah, BTS emang 4 orang ya? 5 deh kalau gak salah ya, teman-teman berdua. Pokoknya intinya dorang-dorang itu. Nah, mereka sih enak kalau mereka tuh grup boy group 5 orang. Nah, ini Ed Sheeran sendiri nih, teman-teman berdua. Mau ngapain dia ya? Untung dia bisa main gitar. Kalau gak bisa main gitar, gak tahu lagi ya bakal kayak gimana ceritanya nih, teman-teman berdua. Nah, lanjut. Diplomasi uang dan juga pembelaan Ed Sheeran di atas panggung nih, teman-teman berdua ya. Ada tantangan donasi yang awalnya Macklemore nyumbangin seluruh pendapatannya dari tour tersebut senilai $1 juta kan, untuk membantu kayak
Intinya bantuan kemanusiaan Palestina lah, seperti kayak UNRWA dan juga PCRF nih turunan kedua. Dan menantang Robert Kraft untuk menyamainya. Nah, Ed Sheeran kemudian mengambil langkah gak terduga dengan menelpon Kraft secara personal untuk menaikkan taruhan donasi menjadi 2 juta USD masing-masing, total 4 juta USD atau sekitar 60 miliar rupiah untuk meredakan krisis kemanusiaan tersebut. Iya kan? Maksudnya, oke, ngana kasih keluar pak kita, apa yang ngana bisa lakukan selanjutnya untuk krisis kemanusiaan? Kita nih kayak apa ya? Ed Sheeran tuh ngajakin si Robert Kraft ini untuk tidak aku perhatikan kayak Ed Sheeran sih ngajakin Robert Kraft untuk peduli dengan masalah kemanusiaan. Oke, kalau misalnya memang ngana mendukung warga Israel ini tahun kedua, coba apa yang bisa ngana lakukan untuk dia? Nah, kan baklaim kalau dorang saat ini juga mengalami apa ya, penjajahan sama tentara HAMA tadi kan, yang memang udah kita ketahui. Nah, ngana bisa enggak kalau misalnya kasih sumbangan atau donasi gitu? Itu Ed Sheeran langsung yang minta ke Donald Kraft tersebut nih turun berdua dan ditelepon secara pribadi. Kayak japri gitu nih turun berdua. Ada pidato klarifikasi juga di panggung Philadelphia, dia tuh minta maaf atas kesalahan manajemennya dan ngaku sangat cemas melihat fenomena di mana pemilik tempat atau venue sekarang mulai mengurasi dan menyensor konten apa yang boleh dan tidak boleh diucapkan artis di atas panggung. Katanya ini terjadi di banyak tempat di dunia, tapi hal seperti ini seharusnya tidak pernah terjadi di dunia yang merdeka, katanya. Oke, kalau dari situ aku sejalan dengan pemikirannya si Ed Sheeran di tahun kedua. Nah, kalau kita lihat dari apa ya, klarifikasinya si Ed Sheeran sini, ada dari sisi positifnya dulu. Kayak ini adalah sebuah langkah taktis yang menyelamatkan semua pihak ya. Ed Sheeran ini berhasil kayak mengubah posisi dari tertuduh menjadi solusi. Jadi dia kayak menggeser musuh bersama. Yang mana dia tuh secara jujur membongkar bahwa masalah utamanya adalah pada sensor dan oligarki pemilik venue. Dalam hal ini pemilik stadion, karena konsernya kan dilakukan di stadion. Turnya tuh dilakukan di stadion di tahun kedua. Ini membersihkan namanya dari tuduhan bahwa dia memang sengaja membungkam Macklemore. Sebenarnya enggak, tahun kedua ya. Ada juga diplomasi uang yang elegan di tahun kedua ya, menantang miliarder Robert Kraft untuk ikut menyumbang hingga terkumpul 4 juta US dollar untuk Palestina. Ini adalah skakmat politik gitulah bisa dibilang ya, tahun kedua. Kayak kritik netizen yang awalnya menuduh Ed gila uang kontrak langsung luntur karena dia justru berhasil menarik uang dari para miliarder Amerika Serikat untuk dia alirkan ke bantuan kemanusiaan. Bukan soal Palestina, bukan soal Israel. Korban dari peperangan itu yang dibantu nih tahun kedua ya. Itu dia tuh. Maksudnya langkah yang menurut aku bagus sih dilakukan sama si Ed Sheeran. Ada dari sisi kritis juga nih tahun kedua ya. Dia tuh ngomong kayak gini juga karena terpaksa, panggungnya tuh udah kosong. Ed baru berbicara setelah seluruh musisi pembukanya memang benar-benar mundur massal ya. Kalau Vinnes dan Lucas Graham enggak mogok tampil, ada kemungkinan Ed akan tetap diam demi kelancaran tur. Bisa jadi tahun kedua ya. Karena Ed Sheeran juga kayak aku lihat tuh main aman dari penyampaian atau klarifikasinya di Philadelphia nih tahun kedua. Intinya seperti itu ya. Nah, jangan lupa kasih jawaban kalian nih tahun kedua karena aku masih tetap tungguin juga ya. Di Instagram kita @perdu_gorontalo. Kalian tinggal cek story terbaru kita aja nih tahun kedua, di situ ada pilihan ya. Kalau sekali lagi pertanyaannya itu adalah apa ya, kalau musisi favorit kalian beda prinsip atau bahas isu sensitif di panggung, kalian tuh bakal gimana? Pertama, kalian akan boikot total karena prinsip tuh jadi nomor satu buat kalian, atau kayak misahin karya sama personalnya, kamu tuh kayak dengerin lagunya aja tapi gak datang ke konsernya? Atau di sisi lain, pilihan ketiga nih maksudnya ya, kamu gak peduli sama perpolitikan yang dilakukan sama musisi tersebut nih, yang penting lagunya enak, kamu tetap akan mendukungnya karena kamu suka lagunya, bukan personalnya. Terus, yang ketiga, yang keempat ya, pilihannya adalah tergantung isunya. Kayak kamu tuh lihat dulu seberapa parah permasalahan yang dibawa sama musisi favorit kamu ini nih ke atas panggung. Untuk dijadikan apa ya, deklarasi kalau sebenarnya dia tuh berpihak kemana. Nah, kalau misalnya kamu lihat ternyata dia tuh tidak sesuai dengan keinginan kamu, akhirnya kamu memilih untuk menolak. Atau kalau misalnya kamu melihat dia sesuai dengan keinginan kamu, kamu akhirnya mau mendukung dia.
malah tambah double lagi nih dukungannya sama dia nih turnover 2. Ini seperti itu ya. Atau bisa juga lewat WhatsApp nih di 0811-43000-222 sama line telepon 0812-19924. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nanti di pukul 18 lewat 45 ya. Aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: persembahkan Tita Indonesia.
1: Tren kopi di Indonesia kayaknya udah makin meningkat lagi nih teman Produa. Nah di Gorontalo kita tahu udah banyak banget yang jualan kopi keliling. Apalagi yang pro kontra kemarin Jalan Panjaitan yang udah dipenuhi segala macam jualan. Rame orang nongkrong kanan kiri. Suka heran deh, diajak nongkrong gercep banget sampai subuh ayo aja. Giliran ajakin sholat, jawabannya nanti-nanti. Kayaknya sholat cuma berlaku pas gabut aja ya. Kuat banget duduk nongkrong berjam-jam, tapi lemah buat sujud. Apalagi yang suka nongkrong ataupun suka ngopi pas senja nih. Ngopi boleh-boleh aja teman berdua, tapi jangan pas senja. Sholat maghrib, malah ngopi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk kita bacain respon kalian nih, teman berdua ya, yang sudah ikutan gabung di line Instagram dulu. Kita coba lihat nih, teman berdua ya. Mana dia ya? Sebentar, sebentar. Haruskah keulangi lagi? Nah, ini. Ada pilihan langsung boikot prinsip nomor 1. Ini dua votingan nih, teman berdua. Pertama dari Yeni Lindawati sama In Blue. Terus tetap dengar lagunya tapi enggak nonton konsernya. Ada satu votingan nih, teman berdua, dari Murtaza aja. Sama lihat dulu seberapa parah masalahnya. Itu dari Kenko 2840. Oke, untuk tetap dukung enggak peduli politik, yang penting lagu. Ini enggak ada yang vote nih, teman berdua ya. Dan masing-masing dari mereka nih ikutan request lagu. Bentar, kita coba lihat dulu. Kenko 28 Kenris Semesta. Murtaza ini Home Pimpa. Kita lihat Home Pimpa apakah sudah ada atau belum ya. Home Pimpa Alayum Gambreng. Tak semudah Home Pimpa. Ini sudah ada ya. Jadi pertama tak semudah Home Pimpa. Terus nantinya bakal ada Kenris Semesta. Karena sebenarnya beberapa yang lainnya juga kayak tadi ada In Blue sama Yeni Lindawati yang ikutan request lagu yang sama juga ya, teman berdua. Itu Semesta dari Kenris. Jadi otomatis Semesta. Sama ntar azan Isya jam berapa ya? Azan Isya itu tanggal 20 18.56. Kayaknya udah gak bisa ya. Oke deh, kalau gitu aku puterin dua lagu nih, teman berdua. Nabila Takia Tak Semudah Home Pimpa sama Kenris Semesta. Dan setelah ini aku juga udah mau pamit undur diri nih, teman-teman. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dengerin Prado FM Gorontalo barengan sama Dodi Paneo semenjak tadi jam 3 sore tadi ya, sampai dengan sekarang nih udah mau jam 7. Akhir kata Dodi pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan. See you next time. Bye-bye.

0: Sadratil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mereka dalam kondisi yang sangat sulit seperti itu masih terlihat mereka rajin beribadah kepada Allah SWT. Jangan-jangan kemenangan mereka tertunda karena banyak di belahan dunia yang lain kaum muslimin yang sudah lupa dengan Allah SWT. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. Maka saya mengajak pada kesempatan kali ini, selain kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah SWT untuk mereka, mari kita juga memperbaikus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu dengan ibadah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat pertolongannya untuk mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan jangan sampai dengan dosa-dosa kita dan maksiat kita justru membuat pertolongan Allah tidak turun untuk mereka, sebagaimana atas kesalahan lupa akan wasiat Nabi dari para pemanah di perang Uhud menyebabkan mereka diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika telah diumumkan kemenangan untuk Palestina dan Gaza, kita termasuk di antara daftar yang ikut memperjuangkan kemenangan tersebut, meskipun hanya dengan berdiri dan menengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah, meskipun hanya dengan keringat ini, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa kita ada bersama dengan mereka, bahwa kita masih saudara bernegara, bahwa mereka sakit kita pun sakit, bahwa mereka terluka kita pun terluka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dan keistiqomahan untuk tetap terus berada bersama dengan mereka saat ini, besok, dan insya Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Ibrahim Rian juga baru saja hadir di ruang dengar kamu. Untuk malam hari ini selama kurang lebih 5 jam ke depan sampai tutup siaran di Produa FM Gorontalo. Anyway, kita juga mau ucapin dulu selamat malam buat kamu semuanya. Dan seperti biasa di jam 7 malam setiap hari Minggu atau setiap akhir pekan, kita sudah bersama di Negeri Puisi bersama kawan-kawan dari Sampul Belakang. Dan juga malam ini sudah hadir kedua kawan kita. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Halo, halo. Ada Farouk dan juga
1: Winnie.
0: Winnie. Yes. Apa kabar, guys?
2: Baik, baik, baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke, kalau begitu kita langsung saja mendengarkan puisi pertama dari siapa ini kira-kira?
2: Mungkin dari Winnie ya.
0: Oke, Win, puisi soal apa ini, Win? Untuk yang pertama ini, Win.
1: Oh, ini puisi dari Kak Fatimatuz Zahro. Okay. Dia menulis puisi berjudul Pelajaran Tambahan. Jadi ini kayak mengkritik sekolah yang menyuruh murid-muridnya diam. Jadi pelajaran diam itu di sekolah sudah ditanamkan sejak kita masih SD. Tidak, jangan bertanya macam-macam. Gitu.
2: Jadi
1: mungkin dia mengkritik itu.
0: Jadi kayak baru sadar kita ya, padahal selama ini pernah ada sekolah.
1: Iya.
2: Betul.
0: Iya. Kita langsung dengarkan aja puisi yang akan dibawakan oleh Winnie di Negeri Puisi untuk puisi pertama. Ini dia.

0: jendela, bukan untuk melihat keluar, melainkan agar kami paham bahwa sesuatu bisa terjadi tanpa harus diperhatikan. Nilai kami baik, catatan kami rapi, hanya beberapa dari kami yang pulang membawa kalimat yang tak pernah selesai. Terima kasih.
1: Oke. Jadi tadi puisi pertama yang sudah dibawakan oleh Winnie. Kita lanjut langsung ya ke puisi berikut dari AA Farouk ini yang so siap sekali nih Farouk ya. Puisi apa ini Farouk?
2: Puisi ini berjudul Nona dan Kertas yang Menjelma Gurun. Asik.
1: Wah. Ini bukan yang mindfulness itu ya?
2: Tidak.
1: Oh, kirain.
2: Tidak dong, iya.
1: Iya. Soalnya lagi rame itu soal mindfulness. Oke, terang masanya dengerin. Ini dia puisi yang akan dibawakan oleh Farouk.
2: Nona, aku hanyalah insan yang tak pandai berdialog. Seorang pengembara yang berjalan tanpa kompas, mengandalkan angin yang seringkali lupa menunjukkan arah utara. Sedang kau adalah pemantik api yang selalu kubawa agar langkahku tak sempurna dan sepenuhnya diterima oleh gelap. Labuhku tak pernah menetap. Kadang gurun memanggilku dengan hamparan yang tak terlihat ujungnya. Kadang sabana yang menyambutku dengan wajah yang elok, namun menyembunyikan rahasia di balik setiap desir ilalang. Ah, Nona, diam-diam kususun sebuah rencana. Kira ia akan tumbuh menjadi taman yang penuh dengan aksara. Namun, setiap kali ku baca ulang, pena di jemariku seolah menertawakan keberanianku sendiri. Bait-bait yang kusebut indah ternyata hanya langkah-langkah kecil yang tersesat di padang kertas yang begitu luas. Barangkali ini memang rahasia, bahwa kata-kata tak pernah benar-benar lahir dari tinta, melahirkan dari seorang yang tahu kemana sebuah hati harus pulang. Maka, jika berkenan Nona, bimbinglah aku melintasi gurun bernama kertas itu. Ajari aku melihat diksi seperti angin memilih arah, seperti senja memilih jingga, agar setiap tetes tinta tak lagi sekedar menjadi tulisan, melainkan jalan pulang bagi siapapun yang membacanya. AA Farouk, terima kasih.
1: Wow. Ini kamu yang bikin ya? Nona siapa itu Farouk? Ini sepertinya sangat apa namanya personality sekali ini deh puisi yang satu ini.
2: Betul sekali.
1: Wah.
2: Mungkin Nonanya lagi mendengar sih.
1: Oh gitu. Oke, halo Nona. Nona dan kertasnya. Bukan perahu kertas ya, bukan.
2: Bukan.
1: Kalau itu mah beda lagi.
2: Beda.
1: Oke, kalau begitu buat Nona, tunggu sebentar Nona ya. Apa namanya? Pangerannya akan segera kembali.
2: Pangeran.
1: Iya, setelah break yang satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Negeri Puisi.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: kedatangan dari Hanindia featuring Ahmad Dhani. Jadi Hanindia ceritanya tuh lagi apa remaster lagu bersama si pemilik lagunya ya, Ahmad Dhani Tomoro 2. Sudah melintas di 28 menit dari jam 7 malam waktu Indonesia Tengah dan kita masih di negeri puisi. Tadi sudah kita dengarkan puisi pertama dari Winnie dan juga Faruk. Kita lanjutkan lagi, masih semangat guys.
1: Semangat.
0: Semangat ya. Oh iya, sebelum kita ke puisi berikut, sampai belakang katanya lagi apa?
1: Open
0: recruitment ya. Yeah. Nah, mungkin bisa dikasih tahu begitu yeah. ke teman Rodua.
1: Buat pendengar Rodua yang mencari neo experience kayaknya ya. Berliterasi bersama sampul belakang untuk menggerakkan literasi di Gorontalo.
0: Asik.
1: Untuk kawan-kawan segera mendaftar. Rekrutmennya mulai dari tanggal 19 kemarin sampai tanggal 22 nanti.
0: Oke. Dari 19 sampai 22 ya.
1: Betul.
0: Berarti
1: sekali.
0: Kurang lebih 2 hari lagi ditutup.
1: Iya.
0: Oke. Jadi buat kamu tuh Tomoro 2 yang berminat atau tertarik gabung bersama Sampul Belakang. Nah, bisa langsung saja kunjungi di media sosial mereka ya.
1: Media sosial di IG.
0: Di mana itu?
1: Sampul Belakang Gorontalo.
0: Ada kontak enggak?
1: Kontak personnya mungkin bisa hubungi langsung ke PJ ya. 0857-5618-7146.
0: Oke. Itu dia guys, dicatat. Jadi kalau ngoni tertarik langsung sikat aja ya.
1: Betul.
0: Untuk menjadi bagian dari Sampul Belakang. Biar kamu hitung-hitung bisa hadir di radio ya.
1: Iya.
0: Bisa baca puisi, bisa belajar bareng. Wah, pokoknya banyaklah benefitnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke puisi berikut. Puisinya siapa lagi nih?
1: Puisi Winnie. Yang kedua.
2: Dari siapa dulu?
0: Winnie, ini puisi apa ini, Win?
2: Ini puisi judulnya Surat Kepada Hari Esok.
0: Surat Kepada Hari Esok. Siap, kita langsung dengarkan saja ya. Okay. Ini dia puisi berikut dari Winnie.
2: Surat Kepada Hari Esok. Kehidupan, bisakah kau dengarkan detak yang terlewat? Bukan dering alarm, tapi nafas yang tertahan di antara satu keputusan kecil dan satu penyesalan besar. Kita bangun, kita duduk, membaca pesan-pesan yang tak pernah benar-benar ditulis untuk kita. Ada kopi dingin di meja dan sepatu yang urung dipakai, karena langkah-langkah sudah terlalu lelah untuk berjalan ke arah yang sama lagi. Terkadang hidup terasa seperti pintu otomatis yang tak kunjung terbuka saat kita berdiri tepat di depannya. Apakah semua ini akan tercatat? Tawa kecil di trotoar atau hujan turun? Tatapan kosong di lift yang tak kunjung naik? Pelukan setengah hati sebelum pekerjaan memisahkan lagi? Bisakah semua ini disimpan? Atau kehidupan hanya nyaring yang spektakuler dan melupakan sisanya? Kita tidak pernah diajari bagaimana cara memeluk diri sendiri di sore yang hening, atau bagaimana berdamai dengan bayangan yang muncul di langit-langit kamar setiap malam. Tapi mungkin hidup bukan tentang kemenangan besar atau kekalahan dramatis, melainkan tentang bagaimana kita tetap menyiram tanaman meski cuaca tak tentu, bagaimana kita tetap menjawab baik meski suara di dalam kepala masih berbisik aku tidak tahu. Jika suatu hari nanti seseorang membaca surat ini, entah di antara lipatan buku tua atau di catatan ponsel yang tak sengaja terbuka, biarkan ia tahu, aku mencoba bahkan saat hari-hari terasa kabut yang menolak bubar dari kaca jendela. Hidup ini bukan pertunjukan, tapi jika memang panggung telah berdiri, aku harap aku pernah cukup berani untuk menari meski tanpa musik dan tetap tinggal meski tidak ada penonton. Bukit Tinggi 2025 oleh Rika Primananda.
0: Yay, teman berdua. Winnie. Dari Bukit Tinggi tadi.
2: Iya. Ini aku dapat di web apalah namanya puisinya. Pas pertama kali baca kayak relate aja gitu.
0: Oh, gitu ya. Padahal dibikinnya 2025.
2: Iya, 2025.
0: Iya, iya. Tapi iya, relate sama sama keadaan sekarang ya.
2: Iya, relate.
0: Apalagi dia bilang tadi cuaca yang tidak menentu.
2: Cuaca yang tidak menentu terus.
0: Tapi kalau yang saat ini sih menentu ya.
1: Menentu.
0: Panas terus.
2: Terus.
0: Kemarau terus. Kemarau terus. Aduh,
2: tapi,
0: kita.
2: Tapi puisinya mungkin menceritakan tentang apa ya? Hampa, hidup yang hampa begitu monoton, setiap hari kerja, keluar, minum kopi gitu terus bunyi gitu. Gak ada yang menarik dalam hidup ini.
0: Yang jelas kita yang bikin menarik ya. Kalau bukan kita ya siapa lagi?
1: Betul.
0: Kalau Perunggu juga bilangnya kan gitu, ini abadi.
1: Iya, betul.
0: Itu kalau saya pernah dengar itu dalam wawancara ya. Jadi lagu itu tuh sama persis dengan pengertian puisi tadi.
2: Puisi
0: itu.
2: Tadi.
0: Jadi kayak rutinitas yang berulang.
2: Iya,
0: rutinitas. Jadi seolah-olah itu abadi.
1: Abadi.
0: Jadi kayak ya sudah.
2: Ya sudah, jalani.
0: Jalani saja. ini
2: di akhir puisi dia bilang kalau jalani saja meski tidak ada yang melihat begitu.
0: Iya.
2: Tetap jalani aja hari-hari, mau gimana lagi, namanya juga hidup ya.
0: Iya, kita jalani aja.
1: Betul.
0: Daripada kita harus berputus asa sampai yang tindakan-tindakan yang melebihi batas tuh, wah itu kan sangat tidak sangat dianjurkan gitu guys. Apalagi kalau kita udah merasa tadi bosan muak
2: terus,
0: dengan keadaan dan sampai berpikir ke hal-hal yang
2: negatif.
0: Nah itu jangan guys, jangan. Kalau perlu nih bisa cari teman.
2: Iya,
0: ya.
2: Cari hobi baru mungkin.
1: Atau masuk kalau sampul belakang.
2: Masuk
0: Pak Eko, masuk. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya puisi berikut ya. Setelah tadi ada Winnie, kita dengarkan lagi dari Faruk. Faruk, yang ini apa ini dari puisi Faruk?
1: Puisi yang kedua ini judulnya Ijazah yang Menagih Janji.
0: Ijazah yang Menagih Janji. Saya sepemikiran gitu ya. Saya tahu gitu arahnya kemana. Kita dengar langsung aja lah. Ini dia Faruk di Negeri Puisi.
1: Ijazah yang Menagih Janji. Hari ini aku pulang membawa selembar ijazah, berkas yang katanya adalah tiket menuju masa depan. Di televisi pernah ada 19 juta pintu yang dijanjikan akan terbuka. Maka kami belajar menyimpan mimpi di bawah bantal-bantal yang tipis, lalu tumbuh dengan keyakinan bahwa setelah lulus, negeri ini akan menyediakan sebuah tempat untuk pulang. Tetapi setelah toga kulepas, aku menemukan pintu-pintu itu masih pandai mengunci dirinya. Di luar, ribuan ijazah berdesakan seperti doa yang tak menemukan alamatnya. Sementara ada anggaran yang mengalir sangat deras ke proyek-proyek yang namanya gagah. Namun, tak selalu tahu kemana harus membawa rakyat. Di meja makan, ibu masih menghitung harga. Di sekolah, anak-anak belajar tentang generasi emas, sementara sebagian dari mereka lebih dulu mengenal rasa sakit dari makanan yang harusnya menyehatkan. Dan di antara semua itu, kami masih bertanya, kemana sebenarnya masa depan yang dijanjikan? Barangkali kami terlalu banyak belajar tentang cara membaca buku, hingga lupa bahwa negeri ini kadang lebih suka dibacakan pujian. Sebab ketika kami bertanya, suara kami dianggap gaduh. perlawanan kami dianggap ancaman. Ketika kami membawa ilmu, kepekaan bisa menjadi terlalu tinggi untuk telinga yang hanya ingin mendengar persetujuan. Maka malam ini aku berdiri dengan ijazah di tangan, bukan dengan mimpi belas kasihan. Aku hanya ingin mengingatkan kami telah memenuhi bagian dari kami. Belajar, bertahan, lulus dan percaya. Terakhir, kini barangkali sudah waktunya negeri ini memenuhi bagian dari janji-janjinya. Terima kasih.
0: Oke, ini kamu yang tulis sendiri, Faruk?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini kamu terinspirasi dari mana gitu kira-kira pas nulis lagu ini? Apa pas malam setelah wisuda ya?
1: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga.
1: Tidak juga ya. Mungkin terinspirasi dari diri sendiri ya, sebuah pemberontakan yang menurut saya tidak akan abadi. Pemberontakan ini akan keluar dari apa ya, bayang-bayang kegelisahan ketika negeri sudah menepati janjinya, begitu.
0: Oke.
2: Menepati janjinya 19 lapangan kerja.
1: Iya. Ya, setelah lulus, jujur saja, patah kompas.
0: Itu kayaknya kalimat paling jujur itu. Patah kompas itu ya.
1: Patah kompas, betul sekali.
0: Oke, oke. Ya udah, kita doakan bersamalah kepada Faruk dan juga kawan-kawan yang mungkin sama kayak Faruk lah ya, baru beres wisuda dan masih belum menemukan lah atau masih mencari-cari, masih gitu mencari, kira-kira ya. Setelah saya di wisuda kemana gitu ya. Jadi kita doakan lancar-lancar lah semua.
1: Amin.
0: Ya.
1: Semuanya ya, untuk semuanya.
0: Enggak cuma Faruk, buat semua lah yang lagi mengalami.
2: Iya, betul.
0: Mungkin Winnie juga
1: akan segera menyusul ya.
0: Nah itu. Mungkin Winnie dengan strugglingnya sendiri ya.
1: Dan mudah-mudahan pas Winnie selesai pertanyaan-pertanyaan mau kemana lagi sudah tidak ada lagi.
0: Nah, mudah-mudahan. Tapi itu kayaknya.
2: Financial freedom.
0: Tapi kayaknya itu Win, kemungkinannya sangat-sangat kecil ya.
2: Iya, betul. Aku sudah terbayang.
1: Kita masih tetap optimis aja ya.
0: Optimis aja. Ya, meskipun
2: optimis terlahir sebagai WNI. Tetap optimis.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: Asumsi dari Adrian Halim featuring Bernadia sudah mengantar kita di 10 menit terakhir dari jam 7 malam, dan itu juga artinya kita sudah di penghujung untuk negeri puisi malam hari ini alias sesi terakhir. Dan di sesi terakhir kita masih bersama Winnie dan juga Faruk. Masing-masing tadi juga sudah membacakan dua puisinya. Dan kali ini puisi terakhir nih guys.
1: Iya.
0: Okay. Sudah siap sama puisi terakhirnya?
2: Sudah. Siap, siap.
0: Oke, kita dengarkan dulu Faruk ya.
1: Boleh.
0: Faruk dengan puisi terakhirnya, nanti ditutup sama Winnie, oke?
2: Okay?
0: Oke. Okay. Rok, ini puisi apa nih, Rok? Berikut ini.
1: Ini puisi apa ya? tulisan saya juga.
0: Oke.
1: Okay. Menceritakan tentang seseorang yang menyerah begitu dengan keadaannya,
0: okay,
1: dengan rutinitasnya, dan apa ya, mungkin dibacakan dulu ya supaya
0: boleh,
1: mengingat memorinya lagi.
0: Boleh. Nanti setelah itu baru kita tanya ya.
2: Oke,
0: okay, langsung saja kalau begitu. Ini dia puisi terakhir dari Faruk.
1: Aku tak pernah kekurangan cinta untukmu. Yang kurang hanyalah diriku menjadi rumah yang tak membuatmu kehujanan. Sementara kau terus belajar memaklumi badaiku. Aku justru melihat betapa lelah matamu menyembunyikan petir. Maka kali ini, izinkan aku untuk kalah. Sebab mencintaimu tak selalu berarti tinggal. Kadang juga, ia hanya berarti membuka genggaman agar yang paling sering menangis karenaku akhirnya dapat tersenyum bukan lagi bersamaku. 4 Agustus, A.A. Faruk. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Faruk atas puisinya, dan sesuai janjinya ya. Coba ya, kamu ingat-ingat lagi nih.
1: Sebenarnya puisi ini karena prepare-nya biasanya 2 puisi ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak menyiapkan puisi lebih dan ini adalah draft yang sudah tertulis bulan lalu. Iya, bulan lalu lah, Agustus.
0: Oke.
1: Ini menceritakan tentang pasangan yang memilih mengakhiri hubungannya karena hubungan tersebut mungkin salah satunya ingin mempertahankan, bersikeras untuk mempertahankan, tetapi sembari dia mempertahankan banyak sekali rasa sakit yang dia rasakan begitu.
0: Jadi udah kayak toksik gitu ya.
1: Jatuhnya toksik.
0: Iya, oke.
1: Bukan apa ya, tidak semua hubungan itu dilandasi oleh cinta sebenarnya.
0: Wah. Kayaknya akan jadi panjang gitu ya kalau terang bahas soal itu ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, oke. Faruk, terima kasih Faruk ya. Ini Faruk baru saja dapat pujian ini di WhatsApp. Anda mana tadi?
1: Siapa tuh?
0: 08229399 sekian. Ada Bapak Saban ya.
1: Thank
0: katanya
1: you.
0: Dalam sekali ini puisi terakhirnya. Siap, dalam.
1: Dalam.
0: Sedalam apa sih?
1: Lanjut yuk.
0: Sepertinya Bapak Saban yang lagi dengerin dia relate begitu sama puisinya ya.
1: Wah.
0: Pak Saman, masih ada satu puisi lagi nih Pak Saman. Kayak siapa tahu ini lebih dalam lagi nih. Ya. Puisi terakhir yang akan dibawakan sama ini di negeri puisi, dan langsung aja kita dengerin. Ini dia puisi dari Winnie.

0: menyetrika tubuhnya. Setiap malam, ia menyetrika tubuhnya di depan kaca, mencari lipatan-lipatan yang membuat lelaki itu malas pulang. Dengan pelan, ia ratakan bekas luka persalinan dan bekas jari lelaki yang kini hanya dikenangnya di antara tumpukan spray. Namun tak ada setrika yang bisa meluruskan tubuh yang pernah dilepat oleh pengkhianatan. Ia mencoba merapikan payudara kirinya yang sudah lama tak dielus dengan cinta. Lalu perutnya, tempat anak-anak dulu tertidur, kini hanya menjadi lembar kosong, tempat suaminya tak sudi menulis lagi. Ia menyetrika, seperti air mata yang hendak menguap, seperti suara lirih dalam dirinya yang tak ingin lagi didengar. Dan ketika akhirnya tubuhnya terasa licin dan mulus kembali, ia tahu cinta yang pulang tidak pernah kembali dengan pakaian yang sama. Dari Salman Aladdin.
1: Alright, itu tadi
2: itu kalau kamu bisa menafsirkan ya, puisi ini soal apa nih?
0: Mungkin aku milih puisi ini karena lihat di sosial media banyak banget yang selingkuh. Iya, jadi kayak di dalam puisi ini tuh perempuannya atau si istrinya itu kayak menyalahkan dirinya nih, apa sih yang kurang dari tubuhku sebenarnya, atau apa tubuhku sudah berubah ya. Jadi lelaki atau pasangan ini mencari perempuan yang jauh mungkin lebih baik, lebih cantik, padahal si perempuan ini juga mengorbankan tubuhnya demi kehidupan mereka, begitu melahirkan anaknya. Ya begitulah.
1: Jadi, lalu yang ingin kamu sampaikan untuk pria-pria di luar sana?
0: Bersyukurlah. Setidaknya kalau kalian apa ya? Kalian mikir, okelah kalau tubuhnya berubah. Tapi kan rasa yang ada itu tidak mungkin berubah gitu. Kalian nggak akan menemukan di orang yang beda. Orang yang tulus kayak istrimu nih di rumah nggak akan kamu ketemukan di luar gitu.
2: Oke. Jadi bentukannya boleh beda,
0: iya,
2: tapi
3: rasanya tetap sama.
0: Iya. Tapi pasti kembali lagi kok. Maksudnya setelah berwaktu-waktu pasti tubuh perempuan itu akan kembali.

0: Berubah. Saya hanya konon kata orang begitu, ya. Bukan saya yang bilang loh. Oke lah kalau gitu guys, terima kasih banyak atas waktunya buat Faruk dan juga Winnie. Mungkin bisa promosi sekali lagi sebelum kita pamit ini, Faruk atau Winnie yang mau bilang silakan.
1: Oke, ini untuk pendengar Pro 2, apa DP-in dulu kak?
0: Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, betul. Teman Pro 2 yang berminat, sekali lagi ya, berminat untuk masuk sampul belakang. Saat ini kami buka open recruitment, terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum, siapapun, mahasiswa, pelajar, pekerja, itu bisa bergabung di sampul belakang melalui open recruitment ini. Yang dibuka mulai tanggal 19 sampai tanggal 22 September. Oke, thank you semuanya.
0: Oke, sekali lagi itu Toro 2 informasinya untuk rekrutmen sampul belakang. Bila tertarik langsung saja menghubungi Faruk atau bisa DM langsung di media sosial, khususnya Instagram ya.
1: Iya.
0: @sampulbelakang. Dan nanti kita bertemu, kamu tidak akan tidak hanya bertemu Faruk dan Winnie tapi juga mungkin saja dengan kami di Pro 2 FM.
1: Iya, betul.
0: Maka dari itu langsung aja daftarkan diri kamu. Faruk, Winnie, ya. Terima kasih sekali lagi.
2: Sama-sama.
0: Sehat-sehat selalu ya. Dan kita tunggu kabar baik berikutnya ya.
1: Siap.
0: Salam buat kawan-kawan sampul belakang semuanya, buat keluarga di rumah juga. Kita ketemu lagi di Negeri Puisi dan tetap di

Pro 2, saya ini kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie Nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, BTS Cortis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Cortis turut bersaing di kategori grup terbaik. Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya, Parasite Lost, yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario. Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arusian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info Pro 2.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau share? Share gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besokin viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarkan.

0: Nomor 2 saya kamu ikutin Indonesia Pro Indie Nasional yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia. Kita kembali ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Rigani sudah mengantar kita di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat semuanya ya. Setelah tadi kita sudah dengarkan Indonesia Pro Indie, nah sekarang giliran Rian lagi buat nemenin kamu di malam, apa ini, malam Senin ya. Di penghujung pekan, dari pekan kesekian di bulan September. Dan kita akan segera memasuki 10 hari kurang lebih ya, menuju akhir dari September, tomorrow 2. Tapi gimana akhir pekan kamu hari ini? Alhamdulillah kalau seru ya. Yang mungkin biasa-biasa aja ya harus juga tetap disyukuri sih. Yang nyesek tuh ketika akhir pekan tapi justru kamu merasakan hari yang tidak tidak berpihak pada kamu alias bad day. Ya semua pernah mengalami dan melewatilah tomorrow 2 ya. Tapi aku yakin dan percaya kalau semua orang ketika masuk weekend atau mungkin di usia-usia 20-an ya, itu weekend kayaknya udah hal yang lumrah, udah hal yang biasa gitu ya. Mau ngapain aja juga kayaknya biasa aja gitu. Kecuali ya memang mungkin ada suatu yang atau ada agenda khusus, nah itu mungkin bisa aja lebih dari biasa gitu tomorrow 2 ya. Tapi kalau ya gak ada agenda apapun atau jalannya ya masih seputaran kota, tapi kamu yang paling tahu lah ya bagaimana hari-hari kamu berlalu tomorrow 2. Nah yang jelas malam hari ini di sela-sela istirahat kamu sebelum besok ini menuju ke pekan baru. Maksudnya ke awal pekan nomor 2 ya. Dan yang mungkin mau upacara, ada yang mau ngapel pagi-pagi. Nah, sebelum kamu beristirahat, kita pengen tahu dong nomor 2. Biasanya sebelum istirahat tuh ada gitu kayak tontonan yang seringkali jadi pengantar kita buat istirahat gak sih teman pro 2. Baik itu tontonan di YouTube, di TikTok, di Instagram. Kalau Instagram jatuhnya tuh bukan tontonan menurutku ya. Karena dia lebih banyakkan foto, dan kalaupun ada videonya nggak yang panjang sekali gitu nomor 2. Ada sih sekarang reel sudah persis kayak TikTok lah. Cuman menurut aku Instagram marwahnya itu bukan buat ditonton sih. Ngerti nggak sih sama nomor 2? Kalau TikTok sama YouTube mungkin iya. YouTube apalagi ya. Nah jadi mungkin kita coba ralat lah ya. Sebelum tidur biasanya kita ada tuh tontonan yang mengantar kita buat istirahat atau buat tidur. Nah boleh kamu sebutin nomor 2 video atau tontonan pengantar tidur kamu. Gak harus pengantar tidur juga sih, pokoknya video atau mungkin channel YouTube atau akun TikTok yang akhir-akhir ini sering kamu nonton dan mungkin dari isinya itu bermanfaat atau menurut kamu patut untuk dibagi ke yang lain. Nah, boleh tuh kasih tahu ke Rian ya. Pokoknya pertanyaannya simpel, akun atau tontonan yang lagi kamu tonton belakangan ini yang sekiranya menurut kamu worth to recommend
ke teman berdua yang lain. Kalau sudah punya, nah kamu bisa langsung kirim aja di WhatsApp kita 0813 0032 atau di Instagram @2_Gorontalo. Sekali lagi, akun atau tontonan kamu yang lagi sering kamu tonton ya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
0: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat malam untuk Pro 2. Selamat datang kembali ya di Pro 2 FM Gorontalo. Nah, kita masih tanya nih teman-teman Pro 2 soal channel atau mungkin tontonan yang belakangan ini lagi sering kamu sering kamu pantengin, sering kamu tongkrongin. Ya mungkin karena dari segi atau sisi kontennya yang menarik, bikin kamu betah buat nontonnya. Dan yang gak kalah penting adalah kamu ingin merekomendasikan ke teman Pro 2 yang lain. Nah kalau ada nih, bisa langsung kamu jawab di Instagram kita @pro2_gorontalo. Atau juga bisa lewat Instagram atau WhatsApp Pro 2 FM di 0811 430 0222. Sekali lagi selamat malam ya buat teman Pro 2 yang mungkin malam hari ini merasa bukanlah harinya yang mungkin mendapatkan banyak penolakan atau kurang sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi kamu teman-teman dua. Yakinlah tidak ada yang berubah, semuanya masih tentang ingin, mungkin, dan amin.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia...

0: sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hard to remember.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
2: Ngomongin tentang junk food, teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu nggak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetap ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu nggak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetap ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan nggak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam sih.

kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Farran tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

56 menit dari jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Olivia Pardede dengan Kenanglah, soundtrack dari Aku Rindu The Movie. Sudah mengantar kita nomor 2 hampir ke jam 10 malam. Dan kita masih bertanya juga tentang ke teman nomor 2, kira-kira tontonan atau juga channel apa yang lagi sering kamu tonton, dan sekiranya ya word to recom ke teman pro 2, teman pro 2 ya. Jadi bisa langsung kamu kasih tahu ke Rian. Mungkin maraton. Ya maraton udah selesai tapi ya. Ya pokoknya yang semacam itulah teman pro 2. But anyway, kita juga mau ucapin selamat untuk peserta Bintang Radio yang kemarin sudah menampilkan penampilan terbaiknya dan terpilih

Terima kasih sudah berpartisipasi, dan untuk Putra itu ada Reza Polwalo, kemudian ada M. Hasbi Yusuf Kune, L. Giversen Ezra Tijaka, dan Jesse Joshua. Selamat kepada seluruh pemenang, terus asa bakat dan jadilah bintang radio berikutnya.

dorongan inikah cinta? Biasanya kalau lagi jatuh cinta itu apa namanya? Sering senyum-senyum sendiri ya. Sama dengan yang

0: senyum-senyum di handphonenya. Entah dia mungkin lagi menerima kabar baik saat itu, atau mungkin melihat video lucu. Cuman yang jadi apa concern orang-orang tuh pas lagi rapat, ya baiknya nggak lihat HP nggak sih. Nah gitu. Dan malam hari ini Tomro 2 di kokpit saya itu sudah tidak sendirian, ada apa kapten atau co-kapten ya di Pro 2 malam hari ini. Halo Kakak Ahi.
1: Halo Kakak Rian.
0: Wah, ketemu lagi nih kita nih Kakak
1: Ahi. Iya
0: nih. Aduh, gimana kabarnya malam ini Kakak Ahi setelah akhir pekan?
1: Aduh, setelah menghabiskan akhir pekan ya kayaknya lagi gak enak badan.
0: Kenapa? Habis energi kah?
1: Aduh, jangan dipancing.
0: Ya, biasanya kan kalau dari, apalagi tadi saya dengar dari sore bakal keluar toh.
1: Iya lagi. Nah,
0: biasanya kalau semalam begini ya enaknya memang istirahat.
1: Betul.
0: Tapi doi justru bela-belain ke studio Pro 2 nih.
1: Iya dong.
0: Menyapa Pro 2 FM ya.
1: Kan mau menyapa teman-teman Pro 2.
0: Iya. Tapi so far so good ya, Kakai ya.
1: I think it's not good.
0: It's not good. Why? Why it's not good?
1: Lagi musim bapil kali ya.
0: Bapil apa sih?
1: Batuk pilek.
0: Aduh.
1: Sekarang tuh serba disingkat tau, Kak.
0: Iya, oke. Wah. Jadi serba disingkat sekarang ya?
1: Iya.
0: Batuk pilek, jadinya bapil.
1: Bapil.
0: Okay. Berarti saya menyapa teman Pro 2 juga boleh singkat kali ya.
1: Gimana tuh singkat-singkatnya?
0: HTM.
1: Artinya?
0: Halo teman Pro 2.
1: Boleh masuk.
0: Boleh ya, boleh.
1: Yo,
0: ya.
1: Masuk.
0: Aduh, apa namanya? Biasanya kalau kamu pengantar tidur kamu itu apa? Dengerin musik kah? Atau?
1: Kalau aku akhir-akhir ini lebih sering dengar YouTube, asik nontonnya yang ASMR gitu.
0: Oh, nonton YouTube.
1: Yoi.
0: ASMR. Wah, oke. Apa itu DP apa namanya? Nama channelnya?
1: Apa ya? Biasanya yang ku cari itu yang men-trigger untuk sleep. Jadi random aja, nggak ada,
0: ada
1: khusus. Kecuali ini deh, ya? Yang paling sering ku nonton itu.
0: Apa?
1: Ting-ting ASMR.
0: Oh.
1: Kayaknya dia konten kreator dari Cina gitu, Dang.
0: Oh, dan memang kontennya itu ASMR ya?
1: Mm-mm.
0: Oke.
1: Kalau Karian sendiri?
0: Kalau aku belakangan kalau apa nyari tontonan itu Uncharted Supply. Jadi dia toko sepatu yang menjual sepatu, dia ada yang brand new sama yang second. Nah, tapi yang menariknya adalah jadi kontennya itu dia menerima jual beli sepatu baik itu bekas maupun baru, Ai.
1: Oh.
0: Nah, terus dibikin konten. Ngerti kan? Terus kayak ada transaksi, suka apa namanya, ada coin flipnya, ya gitu sih.
1: Gini nih.
0: Ya. Memang tidak untuk ditiru sih, soalnya kan itu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Aduh, jangan adik-adik
0: ya. Itu bahaya karena mengandung.
1: Ya ampun.
0: Itu aku kalau tontonan belakangan itu Ai.
1: Ini ya agak keras sih.
0: Apa ya, aku suka apa ya kalau bercerita soal konten itu tuh selain lihat sepatu-sepatu bagus, sama ini juga yang kedua ngelihat orang datang terus mereka tuh kayak aja mumpung mau apa ya, mau untungnya doang.
1: Mm-mm.
0: Tapi salah orang, salah tempat. Ngerti gak sih? Jadi bawa sepatu KW. Nah, mereka tuh catatannya tidak membeli sepatu KW. Jadi sepatu KW mau baru atau bekas, nah mereka gak ambil. Jadi ya bisa dibilang DP kasir atau DP apa namanya penjaga toko tuh kompeten lah. Dia udah nggak bisa dikadalin gitu, ngerti nggak sih? Nah terus ada orang yang datang kayak apa memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mereka berharap mungkin ada yang salah dengan si pembeli atau si pembeli ya. Ya kan pembeli dia ya. Nah, ada yang salah gitu dengan penglihatannya atau apalah gitu sampai bisa dia bayar padahal barangnya tidak sesuai gitu. Kan lucu tuh jadinya. Kayak oh iya ya. Sampai ada yang begini, Ai.
1: Gimana tuh?
0: Dia tuh suka sengaja. Dia kan misal pas lihat barang itu dia udah tahu. Itu sepatu good or bad good atau or not good gitu sama AI. Nah, dia suka sengaja. Jadi pas datang tuh ujuk-ujuk, "Wah, ini sepatu yang aku cari." gitu. Padahal dia udah tahu ini not good. Nah, itu sampai dia kayak apa mancing lah si penjual ini mau dijual berapa. Nah, biasanya udah langsung nembak harga tinggi tuh. Padahal kan dia juga sendiri udah tahu kalau itu barangnya
1: enggak bagus ya.
0: Misal dia udah nembak 5 juta. Nah, si yang membuat konten ini kayak, "Okay, deal." Deal. Nah, padahal di prank. Kalau ori gitu. Padahalnya kalau ori. Nah, udah jadi salting deh. Itu sih lucunya.
1: Tapi ada ya ternyata konten-konten seperti itu.
0: Ada. Wah, di dunia ini ada berapa juta konten AI yang bisa kita nonton gitu ya.
1: Banyak yang bisa dieksplor ternyata ya.
0: Betul. Kalau teman berdua kira-kira apa ini? Tontonan yang belakangan lagi sering ngoni nonton. Ya, AI pasti selain ASMR ada lagi kan?
1: Apalagi ya, ada satu tapi itu
0: sebentar kita
1: jawab, tahan ya.
0: Iya, kita jawab setelah yang satu ini. Okay. Jadi jangan mana-mana teman-teman.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Tontonan seseorang bisa menggambarkan karakter pribadinya. Nah, untuk itu kita di malam hari ini masih ngobrol-ngobrol seputar tontonan yang kamu apa lagi senang nontonnya atau kamu lagi ikutin gitu, nomor dua ya. Kayak dari sekian banyak konten, kamu senangnya sama konten itu aja, nomor dua. Dan kita masih bersama Kakak Ai ini. Kalau Kakak Ai tadi jelas dia katanya ASMR.
6: Yoi. Tontonan ini, tontonan.
5: Tontonan
6: orang
5: ini
6: tua
5: ya.
6: Gak sih?
5: Apa?
6: Orang tua enggak sih? Enggak juga ya.
5: Enggak juga lah. Saya kadang juga senang sih kalau nonton ASMR begitu Kakak Ai, tapi tidak ya kan? Bukan saya nyari begitu, cuman pas lagi scroll.
6: Oh, dia muncul sendiri.
5: Dia muncul sendiri.
6: Algoritma yang algoritma bermain.
5: Apalagi pas mau tidur tuh. Mm-mm. Wow. Cuman saya sendiri orangnya kayaknya sepengetahuanku begitu Kak Ai. Saya tuh orang yang tidak mudah terdistract dengan pengantar-pengantar tidur. As musik, apalah itu.
6: Bahkan
5: namanya
6: musik
5: SMA
6: pun enggak.
5: Kadang
6: menarik sekali ya,
5: ya. Menurutku biasanya tidak worth itu Kak Ai. Kalau bagi aku. Jadi memang kalau tidur ya tidur karena mengantuk.
6: Tidurnya iya, harus karena ngantuk.
5: Makanya saya kalau orang bilang ada aku punya teman gitu, dia bilang kita kalau mau tidur kita sudah tahu kita apa yang harus kita lakukan biar tertidur.
6: Oh.
5: Ya mungkin itu pelariannya nonton atau suara-suara relaksasi. Nah kalau saya tidak.
6: Kalau kalian tidur dengan sendirinya?
5: Iya, tidur karena mengantuk begitu. Oh. Sudah berapa kali saya coba untuk tidur menggunakan
6: pen-trigger untuk tidur.
5: Iya. Sebab-sebabnya itu tidak.
6: Gak mempengaruhi ya?
5: Tidak mempengaruhi karena memang mengantuk aja.
6: Oh. Obat tidur.
5: Obat tidur. Obat tidur. Atau ini apa apa? Sleep call. Wow.
6: Aduh, itu mah susah tidur. Aduh, gimana nih? Aduh, buat yang relate-relate aja.
5: Tapi sleep call itu bikin tidur loh.
6: Iya lagi. Aduh, recalling memory ini, aduh.
5: Recalling ya. Apalagi kalau sudah habis bahan obrolan.
6: Tidur
5: tiba-tiba aja tidur.
6: Aduh.
5: Kalau KKI berarti beda sama aku ya?
6: Beda.
5: Kalau kamu harus atau tidak harus?
6: Aku sebenarnya di keadaan apapun ketiduran gitu, tidur. Okay, iya. Cuman makin kesini tuh
5: harus ada triggernya.
6: Iya, harus ada triggernya.
5: Berarti jadi ini ya, apa nih nama?
6: Rutinitas. Enggak juga.
5: Ini maksudnya jadi ketergantungan.
6: Ah, iya benar, ketergantungan. Oh, gitu. Kadang kalau misalnya tiba-tiba susah tidur, aduh, harus nonton ASMR ini.
5: Oh, iya. Nah, itu yang aku maksud ke KKI.
6: Enggak ya?
5: Enggak. Ya apa ya? Kalau memang struggling mau tidur, yaitu dengan usaha sendiri, tidak ada usaha yang lain untuk bisa
6: survive dengan rasa ngantuk.
5: Ya.
6: Ada juga.
5: Makanya saya tuh suka suka iri aja begitu dengan orang yang ada sebab dia bisa tertidur.
6: Itu.
5: Misal kayak KKI kan, misal kalau susah tidur, ada DP obat begitu, maksudnya obat dalam artian ya bisa bikin kamu cepat tertidur kan.
6: Tapi tunggu, kalian sendiri langsung tidur kah ketika udah ngerasa ngantuk gitu?
5: Biasanya langsung tidur.
6: Berarti gak kesulitan tidur dong?
5: Alhamdulillah, cuman kan sometimes. Kalau kasusnya lagi susah tidur. Nah kan bedanya sama KKI, kalau susah tidur dengar ada pelariannya kan. Kalau aku
6: nggak ada.
5: Aku belum menemukan apa itu kira-kira. Bahkan olahraga sekalipun kata orang kan olahraga coba cari keringat mungkin push up apa sit up. itu pun ya belum tidak sering aku coba sih. Cuman mungkin works. Cuman aku waktu itu coba sekali tapi tidak bisa ya. Berarti tidak works.
6: Obat tidur.
5: Itu adalah solusi. Aduh. Kalau kamu nomor 2 apa? Coba kira-kira kita dari tadi ngobrolin soal konten malah jadi ngobrolin tidur ya.
6: Balik lagi konsultasi tidur ya. Tidur yang berkualitas.
5: Kalau KKI selain itu apa lagi? Tontonan yang senang kamu tonton lah.
6: Sebelum tidur. Enggak harus sebelum tidur.
5: Iya.
6: Aku tuh kalau mau makan ada ininya. Apa sih namanya?
5: Terapi.
6: Ada ritualnya. Kok terapi sih?
5: Ada ritual ya.
6: GTM kah aku kah? Aku ada ritualnya sebelum makan. Jadi sebelum makan itu pasti nonton animasi. Tapi animasi buatan Indonesia. Gimana ya?
5: Apa sih?
6: Animasi ini loh. Kayaknya lumayan terkenal juga soalnya sering seliweran di timelineku atau cuma di timelineku doang.
5: KKI tolong. Gadget orang itu beda-beda KKI ya.
6: Lagi, aduh, maaf ya.
5: Dan referensi orang-orang pasti beda-beda KKI. Tidak semua yang ada di HP KKI.
6: Ada di HP orang ya.
5: Lain.
6: Aduh, maaf. Aku lupa ternyata hidup ini bukan tentang aku. Aduh.
5: Apa itu? Kartun apa?
6: Ini. Jadi itu dia animasi buatan orang, nama akunnya.
5: Ya jelas dong buatan
6: apa
5: orang
6: tadi?
5: Dong. tidak mungkin dia ujuk-ujuk tercipta.
6: Aduh.
5: Sendiri.
6: Apa nama akunnya? Aku lupa. Oh, gue punya cerita kayak gitu.
5: Gue punya cerita. Oke.
6: Jadi dia tuh buat animasi berdasarkan cerita dari sendernya gitu. Oh. Jadi dia memvisualkan cerita-cerita dari ini.
5: Visualisasikan. Ah, ya?
6: Memvisualisasikan. Oh, benar.
5: Oke, okay, oke. Okay. Mm-hmm. Dengan apa namanya? Itu coretannya sendiri atau menggunakan software atau menggunakan AI?
6: Kayaknya bukan AI, dia pakai software
5: sendiri
6: gitu.
5: Ya, pakai apa namanya? Apa sih?
6: Aduh, aku bukan skill. Orang IT, tapi kayaknya itu bukan sentuhan AI.
5: Iya, pakai sentuhan tangannya dong ya. Bisa aja.
6: Aplikasi
5: ya.
6: Aplikasi apa sih?
5: Saya nggak tahu juga. Yang jelas itulah, yang jelas bukan AI.
6: Handmade.
5: Handmade.
6: Ah, ngaco.

0: pada tahun 2005 silam. Sudah mengantar kita di jam 10 malam lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. KKI pernah menjadi atau mengidolakan Ungu tentunya ya di zaman-zaman itu.
1: Enggak.
0: Oh enggak ya.
1: Enggak.
0: Saya pikir semua orang di zaman itu mengidolakan Ungu, karena saya sendiri di saat itu, wah, Ungu memang satu apa ya, role model saat
1: role
0: itu.
1: Role model. Aku bukan gak suka bandnya. Soalnya aku masih dengar lagunya, masih suka.
0: Masih suka. Kan?
1: Lagu favoritnya apa tuh, Kak?
0: Salah satunya tadi Sejauh Mungkin.
1: Asik.
0: Terus Melayang.
1: Oh, tahu
0: kan?
1: Tahu.
0: Melayang, wah, itu sangat jadul lah. Aduh, era-era di mana sebelum adanya internet ya.
1: Iya lagi.
0: Sudah ada internet, tapi maksudnya belum yang semasif sekarang.
1: Masih 2G, 2G enggak sih?
0: Masih iya, 2G, benar.
1: 2G kan yang
0: Iya, 2005 tuh 2G, iya.
1: Masih abstrak. Ah, 2005.
0: Iya, 2005. Albumnya 2005.
1: Oh, albumnya ya. 2005,
0: iya.
1: Aku masih SD kayaknya tuh.
0: Aku SD juga. Aku SD. Tenang ya, KKI, saya belum tua-tua amat kok. Aduh. Tapi apa masih ngomongin apa namanya? Konten atau tontonan yang sering menjadi
1: pengantar apa? Tidur.
0: Iya, sering menjadi pengantar tidur atau sekiranya mau direkomendasikan lah ke teman Pro 2 ya. Kalau tontonan makanan, kayak review makanan gitu, kamu suka?
1: Review makanan, aku lebih ke ASMR lagi.
0: ASMR lagi? Wah, apa-apa ASMR nih. Hidupnya penuh dengan ASMR.
1: ASMR doang. ASMR makan. Kalau review makanan yang kayak, tau gak Pak Bondan?
0: Pak Bondan tahu.
1: Bondan.
0: Wah, Anda apa namanya referensinya sangat
1: yo
0: sangat ini ya, legend ya.
1: Iya, sama Pak Ibu ini.
0: Makan apa DP ini?
1: Top Markotop.
0: Iya, DP apa hand sign ya?
1: Kalau yang review kayak gitu enggak jarang. Aku
0: jarang,
1: lebih ke
0: ya?
1: ASMR-nya.
0: Memang satisfying itu KKI ya.
1: Jadi kita lagi nonton ASMR makan ikan lagi makan chicken goreng. Terus kita nontonnya sambil makan Indomie. Biar DP rasa tertransfer.
0: Oke. Membantu makanan yang biasa-biasa aja jadi luar biasa ya.
1: Iya. That's the point.
0: Iya. Tapi saya membayangkan lihat review makanan, terus udah gitu ditambah dengan ASMR, kayaknya itu akan lebih menggoda ya. Maksudnya dengan review makanan yang tidak ASMR saja sudah menggoda, apalagi yang ASMR, KKI.
1: Tapi tidak semua orang suka, Kak, karena mungkin stigma orang ASMR makan itu kebanyakan ngecap, sedangkan orang-orang pada kayak ngecap sambil makan itu nggak sopan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Benar sih.
1: Apakah aku pick me? Tidak.
0: Aduh. Iya sih, kalau ASMR kan, tapi mungkin kamu ngejar selera makannya itu.
1: Iya, selera makannya iya, kan? Pertama, terus lebih ke kriuknya. Gitu.
0: Asal ngecapnya tidak dibawa ke dunia nyata aja sih. Ya cukup itu ASMR aja sih. Iya kan?
1: Iya benar. Cukup di ASMR aja untuk kebutuhan konten aja.
0: Iya. Tapi kamu sudah menemukan jawaban enggak sih, KKI? Aku sampai sekarang belum menemukan jawaban.
1: Jawaban apa tuh?
0: Soal ngecap itu bagi ya mungkin sebagian besar orang itu enggak sopan.
1: Aduh, aku
0: apa yang apa jawaban yang membuat itu kenapa enggak sopan?
1: Mungkin karena berbunyi kali ya.
0: Iya kali ya. Padahal kan dia enggak lagi enggak yapping, dia makan aja kan. lagi nggak apa ngadu nasib atau apa kan? Masa dia nggak sopan nasib. Atau dia apalah gitu nyolot. Hmm. Padahal kan dia makan saja.
1: Tapi emang sebagian orang ada yang ngerasa nggak nyaman atau ngerasa kayak ih jorok. Eh kok sampai jorok sih?
0: Bisa ya, aja, bisa
1: iya,
0: aja,
1: bener-bener
0: bisa
1: kayak...
0: aja, iya, iya, iya. Aduh, saya jadi ingat. Kejadian teman saya.
1: Apa tuh, apa tuh?
0: Ini lucu sih. Jadi dulu waktu ya zaman-zaman SD lah. Zaman-zaman bolang.
1: Oke.
0: Nah, ada satu tempat rumah lah dia kata. Rumah. Itu rumah tuh memang base camp lah KKI, orang shelternya kita lah, karena di situ lengkap ada PlayStation, ada TV gede,
1: yang ya benar-benar best, oke, okay. Base camp orang have ya, terus kak,
0: gitulah, terus kita manfaatin orangnya, nah, maksudnya satu waktu ada teman datang, nah si beliau ini memang sering kali kita menemukan dia kalau makan tuh ngecap.
1: Okay. Iya.
0: Entah itu disengaja atau tidak ya. Nah, satu waktu itu siang hari, pokoknya siang bolong KKI. Terus mungkin karena memang ada, kita tuh begitu, kalau ada hari dimana ada apa game baru.
1: Okay.
0: Nah itu kan excited sekali tuh. Baru dari rumah langsung naruh tas apa semua,
1: langsung ke base campnya.
0: Karena mau main kan. Nah itu yang terjadi sama temanku ini. Mungkin karena yang buru-buru. Dia datang ini. Terus sambil makan ini cucur, tau kan cucur.
1: Kue cucur kan.
0: Iya kue cucur. Kamu tahu seberminyak apa kan kuenya. Nah tambah dikecap
1: makin bunyi.
0: Dia masuklah ke rumah, ke rumah teman kita ini, dan tidak sengaja di depan pintu itu ada ibunya.
1: Ibu yang punya rumah ya.
0: Iya, ibu yang punya rumah. Dia pokoknya lewatlah depan si ibunya ini sambil ngunyah.
1: Aduh.
0: Ngunyah cucur itu dan ngecap.
1: Aduh.
0: Ditegor lah.
1: Aduh, kebayang
0: kita,
1: lagi.
0: Iya, kita sebut saja dia apa? Jimmy ya.
1: Halo Kak Jimmy.
0: Enggak, itu nama samaran, samaran. Aku Kak. Bilang kita sebut saja namanya Jimmy. Aku enggak berani. Aduh. Apa sebut nama aslinya?
1: Oh.
0: Terus langsung si ibu ya langsung apa? Ya Jimmy. Itu kalau makan jangan apa sambil ngecap. Dan dia dari yang buru-buru ai
1: terus tiba-tiba kayak
0: langsung slow motion.
1: Padahal mungkin dia sedang menikmati cucurnya yang berminyak itu ya kak.
0: Dari yang apa larinya kencang karena sudah buru-buru, setelah ditegur langsung slow motion.
1: Tiba-tiba makannya jadi anggun. Iya, ya.
0: Jadi anggun.
1: Padahal itu cucur.
0: Aduh.
1: Tapi dia setelah itu tetap gabung kan.
0: Ya, dan di situ apa namanya? Pokoknya itu jadi bahan buat apa ngejek dia lah.
1: Iya ampun, semangat Kak Ji.
0: Aduh, ayo bisa membayangin ya.
1: Oh, iya lagi.
0: Aduh. Ini emang apa ya? Mungkin zaman-zaman itu orang masih kecil kan. Bisa aja mungkin saya ai dulu ya makannya ngecap.
1: Iya, karena kayaknya tanpa kita sadari gitu
0: iya,
1: loh, Kak.
0: Iya. Karena kan dulu belum ada tuh istilah table manner.
1: Asik benar. Aduh, table manner.
0: Tapi ai apa namanya? Ngomong-ngomong table manner, kamu apa ngulik enggak?
1: Ngulik.
0: Ya, maksudnya nyari tahu enggak? Ada kan konten-konten yang suka lewat di TikTok.
1: Aku bukan nonton lagi, bukan ngulik lagi. Emang aku praktekin, Kak. dulu pas kuliah ada mata kuliah table manner. Bayangin. Oh,
0: iya biasa ada itu.
1: Iya. Sampai di SKS-in loh table manner itu.
0: Nah, kita mari kita belajar table manner ke Ai sekarang juga. Coba Ai, kamu.
1: Aduh.
0: Yang kamu masih ingat lah. Karena kita lagi.
1: Aduh, udah lupa ingat.
0: Yang kamu ingat lah. Sedikit aja.
1: Jadi kalau aduh praktekinnya gimana ya? Kalau makan itu yang gerak bukan kan biasanya tangan nih yang ikut ke mulut.
0: Iya.
1: Nah, mulut ini yang ngejar tangan, Kak.
0: Yang benernya yang mana?
1: Iya, harusnya
0: mulutnya yang ngejar tangan.
1: Mulutnya yang ngejar tangan, jadi bukan tangan yang ke mulut gitu.
0: Sorry, kita coba praktikan.
1: Dia tangannya gini kan nih.
0: Ini
1: sendok kan? Terus kita yang turun.
0: Oh, jadi
1: bukan tangannya yang naik.
0: Iya. Jadi kepalanya ikutan turun ya. Tapi tangan juga harusnya naik dong.
1: Iya, tetap gerak. Cuman tangan kan melengket tuh ke meja.
0: Oh.
1: Itu enggak boleh lepas.
0: Oh iya, tapi mohon maaf itu kalau yang makan sambil tangannya dilengketin ke meja ya. Kalau kita yang makan, kalau kita makan yang angkat kaki, ongkang-ongkang kaki, apa perlu?
1: Makanya table manner ini cuma untuk orang have, Kak.

penghujung malam ini Tomorrow 2. Ya mungkin untuk atau sebelum menyudahi

0: yang sayang atau jangan dilewatkan?
1: Ah, aku tahu ini. Apa? Konten ini kan?
0: Iya.
1: Yang lagi hits-hitsnya sekarang, The Ketchup Club.
0: Apa?
1: The Ketchup Club.
0: The?
1: Ketchup Club.
0: The THE kan?
1: The Ketchup? The Ketchup Club.
0: Ah, The Ketchup Club. Oh, I see.
1: Jadi dia itu mantan girl band, Kak.
0: I see. Bling ya?
1: Benar.
0: Iya. Oke.
1: Dia juga newbie, tapi topik-topiknya menarik. Jadi kayak randomly pembahasan ciwi-ciwi.
0: Oke.
1: Tapi masih boleh ditonton laki-laki juga.
0: I see. Wah, ini apa KKI sekali ini.
1: Iya kan. Aku juga sering nonton itu.
0: Secara usia kayaknya ini sepantaran deh ya.
1: Kayaknya aku masih lebih muda.
0: Oh, lebih muda. Oke. Tapi seru.
1: Boleh.
0: The Catch Up Club itu yang ingin KKI rekomendasikan ya.
1: Iya.
0: Kalau aku apa ya?
1: Selain yang jualan sepatu.
0: Iya, selain jualan sepatu tentunya.
1: Musik mungkin.
0: Aduh, lupa lagi. Ini yang orang Pontianak yang suka review makanan.
1: Itu siapa?
0: Dia suka bayarin orang makan gitu. Jadi
1: siapa ya?
0: Bukan bayarin sih, dia lebih tepatnya biar si abang-abangnya tuh jualannya cepat laku. Tapi dengan catatan rasanya juga enak, maksudnya udah terverified lah gitu.
1: Oh.
0: Terus habis dia makan, terus dia bayarin semuanya. Itu sih. Sama kalau yang podcast ini yang Puan apa?
1: Hah, Puan.
0: Yang
1: tahu di kepalaku pas bilang Puan siapa?
0: Bukan. Dia isinya ini presenter juga.
1: Oh, yang ada ini enggak sih?
0: Yang in English mereka.
1: Aduh, in English bukan iya. Indon.
0: No, mereka Indonesia tapi ngomongnya
1: English. Ya. Aduh.
0: Oh, ini
1: Pancatera. Yang ada ini enggak sih?
0: Ada Syahnaz Soehartono.
1: Patricia Go?
0: Iya.
1: Oh, benar ya?
0: Patricia Go?
1: Iya.
0: Bentar. Enggak ada.
1: Oh, bukan berarti salah.
0: Ada Carol, Syahnaz, Karina, Kai dan Marisa.
1: Sama
0: dia hampir samalah kayak The Catch Up Club.
1: Tapi mungkin versi ringan ya.
0: Justru mereka kayaknya lebih berat ke KKI. Soalnya secara umur mungkin lebih adult gitu. Jadi tuh ini.
1: Aduh benar.
0: Tapi in English.
1: Saya full juga, English.
0: Iya. Maksudnya mereka campur-campur tapi mungkin lebih dominan English. Aku sebenarnya lebih ke belajar English sih KKI.
1: Oke, cari alternatif lain ya.
0: Iya, jadi alternatif gitu. Oke lah, itu rekomendasi dari kita ya.
1: Oke.
0: Tontonan untuk teman Pro 2, semoga bermanfaat.
1: Amin.
0: Dan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan KKI sekali lagi. Terima kasih.
1: Oke.
0: Ya nanti kita gabung lagi.
1: Oke.
0: Semoga teman Pro 2 dukung kita terus ya. Oke, kalau begitu jangan mana-mana, di sini masih ada Jazz Music, aku dan
1: Ayi.
0: Kita pamit sebentar sampai tutup siaran. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik
1: kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Echo Anywhere.
1: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
2: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu India sambil ngopi.
1: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
2: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut rebahan dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
1: Maksud kamu?
2: Maksudnya digaji sama orang lain alias kerja.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo in Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

0: Kamu lagi dengerin Prodo FM Gorontalo.
1: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda, tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8.67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri, ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra, ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nashrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra, dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan, tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda, karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi, ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan. Sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan, lan yagliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala.

yang kami hadirkan ke ruang dengan kamu hingga saat ini. Salam bersyarat dan terima kasih nasional kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 Radio Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini. Di hari Senin 21 September 2026, beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala sholat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir, itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya ditinggalkan, maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Echo anywhere.
1: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: banyak sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Oke.
1: Sering kali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, tanggal 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya dan dicintai oleh pendengar di seluruh persada Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Dirgahayu RRI, saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo.

0: kamu. Prodo FM.
1: Hai teman Produa, info Produa kita update untuk kamu pagi hari ini dari Senin 21 September 2026 barengan Aan Saleh. Teman Produa, penyerang Bayern Munchen Harry Kane menanggapi peluang peraih trofi Ballon d'Or 2026 setelah mencetak 73 gol. Kane juga memilih tidak banyak berbicara mengenai peluang tersebut dan menyerahkan penilaian seutuhnya kepada performanya di lapangan. Dan pemain depan ini juga terus menjadi sosok penting Bayern Munchen sejak resmi bergabung bersama klub asal Jerman tersebut. Produktivitas gol luar biasa menjadi salah satu aspek utama dari kontribusinya di lini penyerangan klub Jerman. Dan penghargaan prestisius Ballon d'Or juga diberikan kepada pemain yang dimiliki dinilai memiliki kontribusi paling menonjol sepanjang periode kompetisi. Teman Produa, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Pesaharir berharap kontingen Indonesia meraih hasil maksimal di Asian Games Saichi Nagoya 2026. Kartini juga waktu menghadiri welcome ceremony di Athlete Villa Skinjo Pier Nagoya di hari Sabtu kemarin, itu mengatakan, semoga kontingen Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal, teman Pro 2. Dan menurutnya, sistem akomodasi terpusat dapat membantu atlet Indonesia menjaga konsentrasi dan gak cuma itu aja. Fasilitas ini juga mendukung persiapan atlet sebelum menjalani pertandingan, teman Pro 2. Dari rumah Indonesia yang disiapkan untuk mendukung kontingen Indonesia selama Asian Games Saichi Nagoya 2026 resmi dibuka di Nagoya, Jepang Sabtu kemarin. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi fasilitas pendukung bagi atlet, tapi juga punya nilai diplomasi, teman Produa. Dan diharapkan rumah Indonesia ini bisa menjadi tempat berkoordinasi guna mendukung perjuangan seluruh atlet Indonesia di Asian Games 2026. Nurmala Kartini Pesaharir, teman Produa, menurutnya rumah Indonesia ini juga menjadi simbol kehadiran negara dalam memberikan dukungan kepada para atlet yang berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Rumah Indonesia ini juga diharapkan dapat memberikan semangat dan juga rasa kebersamaan kepada para atlet. Sekian info Produa, produksi redaksi pemberitaan LPP RRI Gorontalo.

0: mesin. Aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.
0: Bener banget. Gimana kalau kita bikin

0: sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika

0: Kejaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluas Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

teman Pro 2 9.4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Di sisi save terintensi Girota, teman Pro 2 dengan cuman satu. Masih terus berkenan di sini, baru aja dimulai untuk pagi hari ini. Dan di hari Senin 21 September 2026, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kita bakalan finish sampai nanti jam 10 pagi. Untuk selamat pagi, teman Pro 2.

Kamu dengerin lagunya Burns Electric Love nomor 2 from the album Dopamine. Dan selamat pagi lagi buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Aku punya kabar terbaru dari Timnas Basket Putri Indonesia U17 3-on-3 ini sukses catatin prestasi bombastis dengan meraih back-to-back juara di ajang SEABO 17 3-on-3 Championship 2026. Jadi gelaran kebanggaan ini juga dipastiin setelah tim Putri tampil perkasa dan juga sapu bersih 6 pertandingan tanpa kekalahan sampai dengan partai final nih guys. Jadi keberhasilan Sri Kandi muda ini itu makin lengkap karena tim putra juga sukses meraih trofi utama. Sehingga Indonesia itu resmi mengawinkan gelar juara Asia Tenggara di Hidayat Arena Batam. Ya, jadi performa konsisten dari seluruh skuad serta eksekusi strategi pelatih Wahyu Hidayat itu itu menjadi kunci utama dominasi tim Garuda di lintasan yang ada di sana. Jadi prestasi spektakuler ini juga jelas bikin masyarakat Indonesia proud banget sama talenta basket muda kita dan kita dukung sama kawan lagi bareng-bareng perjuangan mereka biar terus gacor dan juga mengharumkan nama bangsa di kejuaraan mendatang.

0: selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong, tolong."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas hamin 2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang. Itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget Kak, yang
3: di lorongnya itu.
4: Tempat dia.
2: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku, aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget Kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, kok benar-benar ada, ini bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu. Kayak,
3: waduh,
2: ah, dia mau tarik di kaki kita ini, studio piknik kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia ceritanya hamin 2. Coba kamu bayangin kalau hamin masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat? Enggak.
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel, yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Mama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Kamu dengerin lagunya Martin Garrix, Taman Pro 2, featuring Dan Lewis with Used to Love, pukul 6:40 waktu Indonesia Tengah. Kali ini aku punya kabar terbaru dari Pedro Acosta yang kayaknya sukses mencetak sejarah dengan meraih kemenangan perdana di kelas utama MotoGP di Grand Prix Austria. Jadi hasil spektakuler di sirkuit Red Bull Ring ini, Taman Pro 2, itu sekaligus ngebayar lunas kekecilan hati akibat blundernya di sprint race dan juga memutus daga kemenangan dari tim Red Bull KTM Factory Racing. Jadi perjuangan LT Brown ini juga bisa bilang sangat matang ya, saat ngatasin manuver sengit dari duet Aprilia Racing dan George Martin juga dan Marco Bezzecchi. Itu after masuki posisi 2 di lap keempat, Acosta ngegas ngejar Martin dan juga akhirnya berhasil mengambil alih kepemimpinan lomba di lap ke-9 sampai dengan menyentuh garis finish dengan margin selisih waktu yang solid, Teman Pro 2. Jadi momentum sejarah ini juga itu jelas bikin pedok KTM dan juga para fans MotoGP gempar seketika. Dan aku cuma mau ngucapin selamat aja buat Pedro Acosta. Semoga performa gacor ini bisa konsisten diteruskan di seri-seri selanjutnya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan

94.2 RRI Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasanya kita mau nge-spill yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week yang sudah berhasil disiarkan di Pro 2 RRI Gorontalo di hari Sabtu kemarin nih, teman Pro 2. Dan aku langsung aja baca yang sudah pada keluar dari chart Indonesia Top 20. Selamat pagi buat Bernadia dengan singlenya Laut Yang Tenang, itu di posisi 11 minggu kemarin sama Sarafi featuring Rini dengan Salah Paham Lagi di posisi 18. Harus out of the chart dari Indonesia Top 20 Pro 2 dari Gorontalo. Kita cari tahu siapa yang paling bontot dan siapa yang jadi jawara di chart minggu kemarin, teman Pro 2. Let's check it out. Turun 5 anak tangga, teman Pro 2 ke nomor 20 ada Selina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. This is Rai Putra featuring Farel Hilal dengan singlenya Gold, naik 1 di minggu pertama ke nomor 19. Batas Senja dengan singlenya Semoga, lagu ini jadi kenyataan, naik 1 ke nomor 18. New entry kita yang pertama, teman Pro 2, langsung nangkring di posisi 17 ada Bunga Citrali, Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow, Terpesona. This is Roni Parulian dengan Februari, naik 1 ke nomor 16. Barsena Bestandi dengan Jalan Tengah, naik 1 di minggu ketiga ke nomor 15. Hit Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujan, turun 2 ke nomor 14. New entry kita yang kedua langsung nongkrong di posisi 13 ada Nabila Takia, Tak Semudah Home Pimpa. Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, turun 2 ke nomor 12. Ungu teman Pro 2 dengan Utara Selatan, naik 3 ke nomor 11. Good Morning Everyone featuring Versa Besari dengan Salah, naik 3 di minggu keempat ke nomor 10. Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa, turun 3 ke nomor 9. Wisnu Santika featuring Ariel Semana, Aku Harus Pergi, turun 3 ke nomor 8. Adrian Khalif dengan 2001 Kali, naik 1 ke nomor 7. Yang penting kau balik, Meidra dengan 100 Hidup Lagi, naik 3 ke nomor 6. Vanessa Zee dengan singlenya Menjauh, naik 2 ke nomor 5. Sabrina Leanor dengan Selesai, turun 3 ke nomor 4. And This Is Nona teman Pro 2 dengan singlenya Hong, naik 1 ke nomor 3. Di posisi runner-up kita naik 1 anak tangga, Kendris dengan singlenya Semesta. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Tulus dengan singlenya Teh Hijau, naik 1 di minggu ke-10 ke nomor 1.

Oke, Tom Pro 2, that's a wrap untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 untuk edisi Sabtu minggu kemarin. Tom Pro 2 di 19 September 2006 sudah aku spill untuk kamu semuanya. Buat yang lagi pada on the way, lagi pada mobile juga, yang udah ngelewatin International Top 20 last week, nanti bakal aku bocorin di jam 7 lebih. Tom Pro 2 masih terus di selalu pagi Tom Pro 2 untuk pagi hari ini. So jangan kemana-mana, sedikit lagi kita bakal updatein info cuaca untuk kamu semuanya. Stay tune terus di Pro 2 dari Gorontalo. I'm signing out dari Chart Indonesia Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Info cuaca Pro 2.
4: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita updatein info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini. Senin 21 September 2026, sudah ada kakak prakirawan dari Ardia Febriani dengan updatean info cuacanya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Senin 21 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: aja.
1: Om ini bapak gua udah sum.
0: Bu, bareng bu. Nanti semua habis pulang nih bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu Sof?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong daripada harga semua naik?
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama, bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om. Sama bayar, hah? Napa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu, sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini ambil ini, ambil ini, pas 100.000. Makasih ya.

Oke, 92,4 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih terus barengan di sini dan hari ini kita memperingati sebagai hari apa ya? 21 September 2020 berapa? 26, teman Pro 2. Nah, hari ini teman Pro 2, ini tanggal 21 September kan. Ini adalah Hari Perdamaian Internasional. Aduh. Ada yang udah tahu enggak? Nah, ternyata teman Pro 2, International Day of Peace ini, tunggu dulu ya, pas dengar kata perdamaian ini, apa yang pertama kali kepikiran di pikiran kamu? Ya, berhentinya perang di Gaza atau gencatan senjata Rusia Ukraina atau sesuatu yang jauh dari kehidupan kita sehari-hari ini, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, tahun ini PBB mengusung tema yang super relevan, Invest in Peace for Everyone, Everywhere, Every Day. Jadi berinvestasi dalam perdamaian itu untuk semua orang di mana aja setiap hari gitu, teman Pro 2 ya. Jadi tema ini bukan cuma soal konflik bersenjata. Ini soal bagaimana kita membangun perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, di kelas, di lingkungan, di grup chat, bahkan di dalam diri sendiri ya. Jadi PBB bilang, PBB bilang gitu ya, perdamaian bukan cuma tidak adanya perang. Perdamaian adalah kehidupan yang aman, bermartabat, penuh kesempatan, dan juga kerjasama. Baik, catat ya, PBB lo yang bilang ya. Jadi pertanyaannya buat kita anak muda nih, apa yang sudah kita investasikan untuk perdamaian hari ini? Dan aku cuma pengen tahu aja sih sebenarnya teman Pro 2 ya, menurut kamu apa arti perdamaian yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin gak ada konflik dengan orang sekitar kali, atau orang tua, atau juga saudara gitu kan. Hidup aman dan tenang versinya kamu, atau juga bisa bantu orang lain dengan tulus, atau dunia bebas dari yang namanya perang. Ya. Yang paling sering kamu lakuin untuk invest dalam perdamaian, coba sebutin teman Pro 2. Dan menurut kamu apa langkah kecil yang bisa dilakukan anak muda untuk menjaga perdamaian di lingkungan sekitar nih? Silakan aja komen dan juga pilihannya kamu di Instagram kita @pro_gorontalo. Dan juga di line mana lagi nih ya? WhatsApp 08 11 43 2 3 kali atau di telepon aja langsung 08 12 15 1924. Kita bahas sampai nanti di jam 9 pagi.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: music only.
1: Seperti biasanya teman produser Fresh Music Only hadir di setiap paginya kamu. Kali ini kita punya yang terbaru dari Farel Hilal dengan single terbarunya Untuk Apa.

0: taksi minggu depan nih.
1: Ayolah.
0: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
1: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Senin, hari dimana semua orang pura-pura siap, padahal otak masih loading kayak wifi kantor karena banyak yang make, ya kan? Dan anehnya, tiap Senin kantor itu pasti rame. Bukan karena semangat, tapi karena semua orang tuh lagi panik bareng. Kopi berjejeran, udah kayak pasukan tempur. Dikejar topik, dikejar best cut, dikejar podcast, rapat, program tamu kita. Jadi curhat kan? Tapi tetap ya, semua kerjaan tuh bakalan beres pada waktunya. Bukan karena SOP, tapi karena semangat dari temen dan juga teamwork. Gotong royong itu bentuk sederhana dari peduli, karena di dunia kerja, satu orang kuat gak cukup. Yang dibutuhin tim yang saling support. Semoga kita semua happy terus ya, teman berdua. Kalau gak happy, paksa sayang, paksa.

0: Saya silikon. Saya bidasolidinil urea. Saya tritanolamin.
1: Saya hidroquinon.
2: Saya mineral oil.
3: Kalau saya sodium lauren sulfat.
4: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
5: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
5: berbinar.
6: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh. Scene change, new chapters, my jersey.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. After tadi sudah yang namanya Indonesia Top 20 sudah aku spill untuk kamu semuanya. Sekarang internasionalnya nih, buat kamu yang lewatin di hari Sabtu kemarin untuk chartnya, kita nge-spill lagi nih siapa yang jadi apa ya, keluar dari chart nih teman Pro 2. Dan untuk minggu ini di posisi 14 kita punya Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure, dan juga posisi 11 dengan singlenya Ime dengan Noah harus out of the chart. Dan kita cari tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi jawara. Let's check it out. Turun 2 ke nomor 20 teman Pro 2, this is Louis Capaldi dengan singlenya Stay Love. Naik 1 ke nomor 19, this is Adila dengan Ain't in LA. Next one kita punya Cat's Eye dengan Hooty Fruity, naik 1 ke posisi 18. Yeah, entry kita yang pertama teman Pro 2 langsung nongkrong di posisi 17. Ada Morgan Wallen dengan Been By Now. And this is Madonna, Dance Teria, naik 1 di minggu keempat ke nomor 16. Yeah, entry kita yang kedua teman Pro 2 langsung nongkrong di posisi 15. This is Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Next one kita punya Troy Sivan, She's the Best, naik 2 ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, nomor 22, this is Billy Rexha, David Guetta, Sad Girls. And this is Niall Horan dengan singlenya Little More Time, naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 12. This is Flow dengan singlenya Therapy at the Club, naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 11. Next Gracie Abrams, Good Reason, naik 5 ke nomor 10. Turun 1 di minggu ke-8 ke nomor 9, this is Alesso featuring One Republic, In Your Eyes. Naik 1 ke posisi 8, Ellie Goulding dengan singlenya Rivers. Kita punya Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song, turun 2 ke nomor 7. The Script dengan singlenya Man in the Arena, naik 1 ke nomor 6. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, turun 2 di minggu ke-12 ke nomor 5. Passenger dari Alex Warren, naik 2 di minggu ke-10 ke nomor 4. Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation, naik 1 ke nomor 3. Turun 1 dari posisi jawara ke runner-up, this is Alex Warren dengan singlenya Rescuer. Dan jawara kita minggu kemarin, congratulations buat Miles Smith dengan singlenya Hold Me in the Dark, naik 1 di minggu ke-10 ke nomor 1.

That's all up teman Pro 2 untuk yang namanya Chart International Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu semuanya. Updatean terbarunya masih jauh. Hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore. Dan untuk nasionalnya itu di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Only on Pro 2 dari Gorontalo. Answering now dari Chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi teman Pro 2.